0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Biar apa ya? Biar apa, ketemu warga-warga

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol skala mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya.
1: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Hampir seribu ya.
1: Segitu-gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, gitu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri. Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi
1: saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy ya, ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikuti.
2: Udah pada semangat ya?
3: Semangat. Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dalam proses pengulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita menakut, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terlalu ramai ya, yang mengganggu pergerakan jemaah sendiri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Hairunisa Lubis melaporkan. 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Banyak sekali momen, banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh akobah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget pada jamaah. Saya senang sekali, mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu, hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, Kabupaten, dan Kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut

0: Asia.
1: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
0: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
2: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
0: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global dan antara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya? Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
0: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
5: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri. Harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin. Supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
6: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
7: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
4: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dan antara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak? Atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Heni Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita menantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepat yang kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan di sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola bertembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
5: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kotak kedik semuanya angkat mengaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari mister gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Sorong pagi ini.
2: Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Di pukul 10 kita akan menyudahi Sorong pagi ini. Dan selanjutnya nanti Anda dapat mendengarkan berbagai program siaran di Sorong siang ini. Dimulai di pukul 10. Pendengar, edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Pendengar, dan masih akan saya hadirkan beragam musik dan informasi di bagian akhir kebersamaan kita di Sorong pagi ini. Ada informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya nih, pendengar, yang mau saya hadirkan untuk Anda. Di antaranya, pendengar, mengenai ratusan umat muslim di Kabupaten Raja Ampat menghadiri kegiatan istighosa bersama menyambut pergantian tahun baru Hijriah di Masjid Agung Nurul Yakin, distrik Kota Waisai, Senin malam kemarin 15 Juni 2026. Malam pergantian tahun ini diisi dengan lantunan zikir dan doa bersama yang melibatkan pemerintah kabupaten, masyarakat, TNI dan juga Polri. Turut hadir dalam istighosah tersebut Bupati Raja Ampat yang diwakili Kepala Dinas Perikanan Muhammad Said Sultif, Kepala Dinas Perhubungan Ashar Hamid Arfan, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Raja Ampat Abu Bakar Loji, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Hasan Makassar, kemudian Ketua Basnas Ahmadi, Ketua PHBI Sawaludin Taisa, serta Imam Masjid Agung Waisai Muhammad Hanaping. Bupati Raja Ampat melalui Kadis Perikanan Said Sultif mengatakan bahwa peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah mengajarkan tentang keteguhan iman dan keberanian untuk berubah menuju kebaikan serta semangat persaudaraan dan persatuan umat. Nilai-nilai ini yang sepatutnya diteladani dalam membangun Kabupaten Raja Ampat. Bupati Raja Ampat mengajak umat untuk mensyukuri nikmat Allah yang Maha Kuasa karena telah menganugerahkan Raja Ampat dengan kekayaan alam, laut, dan budaya yang luar biasa. Melalui zikir dan doa bersama yang digelar tersebut, pendengar, Bupati Raja Ampat mengajak umat untuk menyatukan hati dan langkah serta memperkuat ukhuwah agar Kabupaten Raja Ampat senantiasa diberi keberkahan, ketentraman, serta kemajuan. Sementara itu, Ketua PHBI Raja Ampat Sawaludin Taisa mengatakan pada tahun lalu peringatan Tahun Baru Hijriah dimeriahkan dengan kegiatan pawai dan jalan santai. Namun tahun ini PHBI Raja Ampat memilih peringatan malam pergantian tahun baru Islam diisi dengan kegiatan istighosah dengan zikir dan doa bersama. Menurut Taisa, tahun lalu banyak terjadi bencana alam yang menimpa negeri ini. Pihaknya berharap melalui zikir dan doa pada tahun baru Islam ini, kemudian juga Tuhan dapat memberikan perlindungan dari semua musibah dan juga bencana. Dan usai membaca zikir dan doa bersama, pendengar, para peserta istighosah kemudian bersalaman untuk menumbuhkan persaudaraan serta memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kegiatan istighosah yang berlangsung selama 1 jam lebih ini berjalan dengan penuh hikmat. Saya masih punya informasi-informasi lainnya, pendengar, seputar Sorong dan sekitarnya untuk Anda.

Pendengar, Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polresa Sorong Kota yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba AKP Rahmat Jakatara berhasil menertibkan peredaran minuman keras lokal di sejumlah lokasi di wilayah hukum Polresta Sorong Kota Rabu 10 Juni 2026 lalu. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait maraknya penjualan minuman keras lokal jenis cap tikus yang meresahkan warga dan berpotensi mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Dalam operasi yang berlangsung mulai pukul 11 hingga 15 waktu Indonesia Timur, tim Opsnal Satres Narkoba melakukan penyelidikan di Jalan Frans Kaisepo kilometer 8 Kota Sorong dan mengamankan minuman keras lokal jenis cap tikus dari rumah seorang penjual berinisial JD 25 tahun. Selanjutnya petugas bergerak ke kawasan Jalan Arteri Kota Sorong dan kembali menemukan serta mengamankan miras lokal jenis cap tikus dari rumah warga berinisial YP berumur 41 tahun. Razia kemudian dilanjutkan lagi ke Jalan Kalasuat Malanu di mana petugas mendapati dua lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan penjualan miras lokal. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan minuman keras jenis cap tikus dan bobo yang disimpan oleh BA 31 tahun dan EI 33 tahun. Dari hasil penertiban tersebut, Satres Narkoba Polresta Sorong Kota berhasil mengamankan barang bukti berupa 60 liter miras lokal cap tikus dan 10 liter minuman lokal jenis bobo. Dengan total keseluruhan mencapai 70 liter minuman beralkohol yang diketahui berasal dari wilayah Katapop Sisipan Kabupaten Sorong. Kasatres Narkoba Polresta Sorong Kota AKP Rahmat Jakatara menegaskan bahwa kegiatan penertiban ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menekan peredaran minuman keras ilegal yang kerap menjadi pemicu berbagai tindak pidana dan gangguan Kamtibmas. Ia mengatakan, selain melakukan penyitaan barang bukti, kami juga memberikan pembinaan serta membuat surat pernyataan kepada para penjual agar tidak lagi mengedarkan minuman keras lokal di wilayah Kota Sorong. Polresta Sorong Kota mengajak seluruh masyarakat juga ini untuk terus mendukung upaya kepolisian dengan memberikan informasi ya apabila mengetahui ini adanya aktivitas penjualan minuman keras ilegal maupun bentuk pelanggaran hukum lainnya di lingkungan sekitar.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih
3: gua. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Mendengar masih dengan informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang digelar pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui gerakan Asri Aman Sehat Resik Indah tidak hanya diisi dengan aksi penanaman 5.000 pohon. Pendengar, di sela-sela kegiatan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup DLH Papua Barat Daya juga memberikan edukasi mengenai pemanfaatan maggot atau larva lalat Black Soldier Fly atau BSF sebagai solusi pengelolaan sampah organik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu secara langsung juga memperagakan proses pengolahan sampah organik menggunakan maggot kepada peserta kegiatan yang terdiri dari unsur pemerintah, TNI Polri, dunia usaha, pelajar hingga komunitas lingkungan. Menurut Julian, masih banyak masyarakat yang menganggap sampah organik sebagai limbah yang tidak memiliki nilai. Padahal jika dikelola dengan baik, sampah organik dapat menghasilkan berbagai produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Ia juga menjelaskan maggot mampu mengurai berbagai jenis sampah organik dalam waktu singkat. Hasil penguraiannya kemudian dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan pupuk organik yang ramah lingkungan. Pendengar, selain menjadi sarana edukasi, demonstrasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya. Julian Kelly Kambu juga berharap metode pengolahan sampah menggunakan maggot dapat diterapkan nih oleh sekolah, kelompok masyarakat, hingga pelaku usaha sebagai salah satu solusi mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Nah, pendengar, itu dia informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya. Kita akan menyudahi Sorong pagi ini di pukul 10 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya di pukul 10 Anda akan mendengarkan beragam program siaran di Sorong siang ini.

Wilayah pesisir Indonesia yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia terus berkembang maju menjadi Kampung Nelayan Merah Putih. Kampung Nelayan Merah Putih KNMP untuk mentransformasi desa pesisir tradisional menjadi kawasan terpadu yang modern, produktif, dan mandiri. Kawasan ini dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti gudang beku, pabrik es, sentra kuliner, dan dermaga. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 1.000 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh pesisir Indonesia. Bukan sekedar pengecatan fisik, tetapi mencakup penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir, serta pemberdayaan ekonomi nelayan. Kampung Nelayan Merah Putih membangun sarana-prasarana yang memadai, memperkuat kelembagaan, dan membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat kelautan dan perikanan dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Melalui program pembangunan kampung pesisir yang pertama kali dikenalkan di Biak, Papua, pemerintah menargetkan peningkatan indeks nilai tukar nelayan, juga pembudidaya yang sejahtera di Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.
1: Sorong siang ini.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Masih bersama saya Danusya. Dan saya masih akan menemani Anda pendengar hingga nanti di pukul 11 edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026 pendengar. Nah, saatnya Anda juga dapat mendengarkan berbagai program siaran di Sorong siang ini pendengar. Berbagai program siaran di Sorong siang ini yang nanti dapat Anda dengarkan. Mau saya awali nanti dengan informasi-informasi seputar Piala Dunia 2026. Ini saat ini ada pertandingan antara Iran melawan New Zealand ya pendengar. New Zealand sudah unggul lebih dulu ini di menit ke-10 saat ini dengan skor 1-0 pendengar. Dan ada lagi nanti informasi-informasi lainnya tentunya seputar Piala Dunia akan saya hadirkan untuk Anda. Kemudian nanti di pukul 11 ada beragam informasi seputar mancanegara. Anda juga nanti dapat mendengarkan seni budaya tradisional Papua di pukul 12. Ada berita olahraga, dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta di pukul 13. Yang mau ikutan pilih-pilih lagu, request-request lagu, nanti bisa bergabung siang nanti ya di pukul 13.30. Kemudian juga nanti ada cek fakta di pukul 14. Dan jangan lewatkan kondang, kontak dangdut pendengar yang menjadi bagian akhir Sorong siang ini di hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Itu dia ya, berbagai program siaran pendengar yang nanti dapat Anda dengarkan sepanjang Sorong siang ini. Selamat siang Dewa Bok untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan, yang sedang menjalankan aktivitasnya saat ini. Selamat menjalankan aktivitas, semoga cerah cuaca kota kita siang ini juga bisa memberikan semangat tersendiri untuk Anda menjalankan aktivitas Anda pendengar. Nah, informasi-informasi seputar Piala Dunia mau saya hadirkan. Yang pertama tentang Mbappe pendengar. Ini Mbappe punya target ini ya untuk Prancis. Kira-kira apa target Mbappe untuk Prancis. Kemudian ada juga tangis pemain Tanjung Verde yang berhasil menahan imbang Spanyol ini pendengar. Seperti apa informasinya? Selengkapnya akan saya hadirkan untuk Anda.

Pendengar, nampaknya Iran datang ke Piala Dunia 2026 dengan tidak mudah ya dalam proses kedatangan mereka pun. Ini karena efek dari konflik perang ya pendengar. Timnas Iran ini datang ke Piala Dunia dengan berbagai hal yang mengganjal begitu. Bahkan sebelum Piala Dunia mereka diberitakan tidak mau bermain di Piala Dunia. Tapi meskipun begitu mereka akhirnya mau bermain begitu. Dan saat proses kedatangan pun mereka terganjal banyak sekali masalah ya. Dan akhirnya mereka bisa bertanding juga nih saat sekarang ini pendengar. Dan sementara lagi tertinggal ya 1-0 atas New Zealand pendengar. Nah, informasi-informasi seputar Piala Dunia mau saya awali juga dari target pemain Prancis yang juga merupakan kapten tim nasional Prancis ini ya. Dia adalah Kylian Mbappe pendengar yang bertekad membawa Prancis menjuarai Piala Dunia 2026. Ia membantah isu yang mengatakan Prancis hanya ingin mencapai semifinal. Pemain Real Madrid itu menegaskan fokus utamanya adalah membawa timnas Prancis meraih hasil terbaik di Piala Dunia 2026. Ia mengatakan target kami adalah menjuarai Piala Dunia, pendengar. Kami pergi ke Amerika Serikat untuk memenangkan Piala Dunia. Saya tidak mengerti pembicaraan dari luar yang mengatakan target kami hanya semifinal. Menurutnya, memenangkan Piala Dunia merupakan impian setiap pemain sepak bola, termasuk dirinya. Mbappe juga menegaskan dirinya tidak memiliki rencana terjun ke dunia politik, termasuk mencalonkan diri sebagai presiden Prancis yang diisukan belakangan ini. Pernyataan itu disampaikan juga oleh Mbappe menanggapi keterlibatannya dalam sejumlah isu politik di negaranya. Dengan bercanda, penyerang Prancis tersebut mengatakan dirinya sudah banyak menerima kritik dari publik. Yang sebagai kapten Les Blues, Mbappe juga menjadi salah satu andalan Prancis ya dalam laga 2026 ini. Dan jika Prancis berhasil juara, ini adalah gelar ketiga setelah menjadi juara dunia pada tahun 98 dan 2018. Prancis sendiri pendengar berada di grup 1 bersama Senegal atau grup I bersama Senegal, Irak, dan Norwegia. Favorit utama juara grup ini tentu adalah Prancis. Kylian Mbappe pendengar juga punya tekad tinggi untuk bisa membawa Prancis menjadi juara. Dan sejak 2024 pendengar Mbappe berlabuh di Real Madrid ya. Mbappe sendiri menjadi pasukan timnas Prancis sudah sejak 2014, bermain dari U17, kemudian juga di 2017 masuk U19 dan hingga kini menjadi timnas Prancis senior, bahkan menjadi kapten timnas Prancis.

0: Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, Ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.
1: Mendengar masih dengan informasi-informasi seputar Piala Dunia 2026. Ini ada yang tangis bahagia, ada yang menangis bahagia. Pendengar, pemain Tanjung Verde yang memberikan kejutan sebagai tim debutan pada laga perdana mereka di Piala Dunia 2026. Tim asal Afrika itu mampu menahan juara Eropa Spanyol 0-0 pada grup H di Atalanta Stadium. Kiper Tanjung Verde, Fozinha, menjadi sosok utama, pahlawan di balik hasil bersejarah tersebut. Penampilan heroiknya membuat ia terpilih sebagai pemain terbaik. Ya, bahkan mengatakan, "Saya sangat bangga menjadi pemain terbaik pertandingan," kata Fozinha. Ia menyebut tampil untuk negara yang dicintainya merupakan sebuah kehormatan besar. "Ini adalah pesan terima kasih untuk semua orang di Cape Verde," kata Fozinha, pendengar, dikutip dari The Atlantic. "Dan kami sangat bahagia setelah hasil ini," ujarnya. Menurutnya, hasil tersebut menjadi momen yang layak dibanggakan oleh seluruh rakyat Cape Verde atau Tanjung Verde. Usai pertandingan, Fozinha terlihat menangis di lapangan. Ia mengaku teringat keluarga yang tidak bisa mendampinginya di momen emas seperti ini. Fozinha juga mengungkapkan ibunya tidak dapat hadir di stadion. Masalah visa dan biaya pengurusan membuat keberangkatan sang ibu tidak sempat diselesaikan. Kiper yang kini membela Chaves itu memiliki perjalanan karir panjang, pendengar. Ia pernah membela Tanjung Verde, Moldova, Slovakia, dan juga Siprus. Data Opta mencatat Fozinha menjadi pemain tertua dalam debut Piala Dunia sebuah negara. Ia tampil pada usia 40 tahun dan 12 hari saat menghadapi Spanyol. Rekor sebelumnya dicatat Eloy Rom bersama Curaçao sehari sebelumnya. Secara keseluruhan hanya Essam El Hadary yang lebih tua ini saat melakoni debut Piala Dunia, pendengar. Fozinha sendiri mengungkapkan perjalanan Tanjung Verde menuju Piala Dunia tidaklah mudah, karena itu menghadapi tim sekelas Spanyol terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. "Momen seperti ini," katanya, "merupakan hasil dari kerja keras bertahun-tahun. Ia baru menjadi pesepak bola profesional saat usianya 25 tahun, pendengar. Dan sepanjang pertandingan, supporter Tanjung Verde merayakan setiap aksi penyelamatan Fozinha. Mereka bersorak layaknya timnya baru saja mencetak gol. Fozinha masih tampil, pendengar, dengan senyuman beberapa menit setelah laga berakhir dan trofi pemain terbaik dipegang dalam genggamannya." Wow, terharu ya. Pendengar, kiper Tanjung Verde ini sampai menangis karena bisa menahan imbang 0-0 Spanyol, tim yang difavoritkan juara di Piala Dunia dan juga pernah menjadi juara Euro sebelumnya. Ditahan imbang sama tim pendatang baru di Piala Dunia ini membuat banyak orang kemudian juga tidak habis pikir, begitu ya. Jika diibaratkan antara Jerman melawan Curaçao, pendengar, harusnya si Spanyol juga bisa banjir gol lawan Tanjung Verde, tapi ternyata berbeda. 0-0 hasilnya. Nah, apakah ini juga akan menjadi cambuk nih untuk timnas Spanyol di pertandingan-pertandingan berikutnya? Kita lihat saja nanti.

Setiap pelaksanaan Piala Dunia, yang mencuri perhatian salah satunya adalah theme song. Mulai dari To Be Number One di tahun 1990, Lako Pada La Vida dari Ricky Martin, atau Waka Waka dari Shakira yang menjadi viral, katanya jiplakan, tapi tetap sukses dan dinobatkan terlaris dengan 4 miliar penonton di platform musik. Namun di tahun 2026, selain Dai Dai yang dibawakan kembali oleh Shakira, FIFA telah merilis theme song Piala Dunia tahun 2026 berjudul Lighter yang dibawakan oleh Jelly Roll. Memang berbeda dengan theme song sebelum-sebelumnya, di mana bergenre country rock. Meski dinilai gagal bumi, tapi pecinta musik country tetap merasakan getaran dari beat rocknya. Bagaimana dengan Anda?

Pendengar, setelah ditahan imbang Tanjung Verde, salah satu pemain timnas Spanyol juga langsung memberikan komentar. Pendengar, Rodri, ia mengakui kesulitan saat hadapi Tanjung Verde pada laga grup H Piala Dunia 2026. Ia menyebutkan La Roja harus bersabar menghadapi permainan disiplin sepanjang pertandingan Tanjung Verde. Ia mengatakan, kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang membutuhkan kesabaran, kata Rodri dalam wawancara usai pertandingan. Dan pendengar, menurutnya Tanjung Verde ini sangat cepat saat melancarkan serangan balik dan menyulitkan Spanyol untuk mencetak gol. Ia juga menyoroti kekuatan fisik pemain Tanjung Verde yang membuat mereka kewalahan. Jadi Rodri CS ini harus bekerja ekstra untuk membongkar pertahanan lawan. Ia bahkan mengatakan sulit bermain melawan tim yang sangat fisikal seperti itu, kata Rodri. Tapi hal baiknya adalah mereka juga tidak menciptakan peluang apapun. Ia memastikan Spanyol akan berusaha nih meningkatkan ketajaman di depan gawang pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Ia mengatakan kami akan mencoba untuk mengembangkan lagi permainan kami. Di sisi lain, pendengar, pelatih Luis de la Fuente, pelatih Spanyol, menyatakan timnya layak menang berdasarkan jalannya pertandingan. Ia mengatakan kami harusnya menang dengan semua yang terjadi dan peluang yang kami ciptakan. Ia menilai permainan Spanyol hanya belum cukup tajam untuk bisa mendapatkan hasil itu. Sama seperti Rodri, pendengar, pelatih 64 tahun itu juga menyoroti kekuatan fisik Tanjung Verde yang menjadi kunci keberhasilan mereka bisa menahan imbang Spanyol. Para pemain lawan sebutnya sudah diperkirakan akan bermain sangat bertahan dengan pemain-pemain kuat. De La Fuente mengakui timnya kurang segar, kondisi itu juga cukup mempengaruhi bagaimana Spanyol bermain dan hasil akhir mereka yang mereka dapat, pendengar. Ia kemudian menegaskan Spanyol harus terus berkembang dan segera menemukan ritme permainan terbaik. Hal itu menjadi fokus utama La Roja sebelum pertandingan berikutnya.

2026 ada yang menarik dengan maskot. Sesuai dengan 3 tempat pelaksanaan, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino merilis maskot 3 hewan khas dari masing-masing negara pelaksana Piala Dunia, yaitu Maple the Moose, seekor rusa yang suka menjelajah di Kanada. Karakter si rusa ini senang bertemu banyak orang dan juga suka musik. Juga dia sebagai penjaga gawang, penuh semangat, percaya diri, dan berjiwa pemimpin yang kuat. Kemudian ada Zayu, jaguar dari Meksiko. Zayu berasal dari hutan Meksiko Selatan dan memiliki nama yang terinspirasi dari persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Zayu merupakan karakter striker yang lincah dan cepat dalam menyerang lawan. Zayu juga suka tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Dan yang terakhir adalah Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat yang juga suka menjelajah di berbagai tempat di Amerika. Karakter Clutch yang tampil berani saat bermain bola, dia berkarakter ramah, juga menyatukan banyak orang dimanapun dia berada. So, memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola sebagai sarana pemersatu bangsa.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini pertandingan antara Iran New Zealand tinggal beberapa saat lagi, babak pertama akan segera berakhir dan skornya 1-1. Sempat di akhir-akhir ini Iran unggul pendengar melalui sundulan 2-1, tapi terjebak penalti pemainnya. Jadi sementara skornya 1-1 antara Iran lawan New Zealand pendengar. Nah, nanti juga besok nampaknya ada banyak pertandingan-pertandingan seru ya, yang juga dapat Anda dengarkan pendengar. Rabu 17 Juni 2026 pukul 4 waktu Indonesia Timur ada Prancis melawan Senegal, ini disiarkan ya di Pro 3 RRI dan juga di Pro 1 RRI Sorong. Kemudian di pukul 7 waktu Indonesia Timur ada pertandingan antara Irak melawan Norwegia, ini tidak disiarkan. Kemudian juga di pukul 10 waktu Indonesia Timur ada Argentina melawan Aljazair, ini disiarkan pendengar di Pro 3 RRI dan tentunya di Pro 1 RRI Sorong. Terus juga di pukul 1 atau pukul 13 ini ada pertandingan Australia lawan Yordania, ini juga tidak disiarkan ya di Pro 3 dan Pro 1 RRI. Jadi untuk yang disiarkan untuk pertandingan besok itu pendengar di pukul 4 waktu Indonesia Timur Prancis melawan Senegal, kemudian di pukul 10 waktu Indonesia Timur Argentina melawan Aljazair. Oke pendengar, itu dia informasi-informasi seputar Piala Dunia yang dapat saya hadirkan untuk Anda sesaat lagi pendengar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saya sudahi kebersamaan kita di edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026 setelah kita bersama-sama sejak pukul 5 pagi tadi pendengar. Setelah ini masih ada rekan-rekan saya lainnya yang akan menemani Anda hingga malam nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur pendengar. Untuk itu nikmati terus suasana siang, sore hingga malam Anda ya pendengar, dengan mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menikmati libur Anda yang lagi libur juga ini ya, dalam rangka Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Pendengar, saya Danusyah pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Dewobok, selamat siang. You know.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Piala Dunia 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang diselenggarakan bersama oleh 16 kota di 3 negara bersama, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Piala Dunia FIFA 2026 menjadi edisi ke-23. Sepanjang turnamen sepak bola bergengsi ini, rekor individu dan kolektif telah terukir. Hingga edisi ke-22 Piala Dunia sebelumnya, total 2.720 gol telah tercipta. Lalu siapakah pencetak gol pertama di Piala Dunia? Dia adalah striker Lucien Laurent, mencatatkan sejarah di Piala Dunia sebagai pemain pertama yang mencetak gol di turnamen 4 tahunan tersebut. Gol tersebut ditorehkan pada Piala Dunia tahun 1930. Uruguay merupakan negara yang terpilih menjadi tuan rumah di ajang perdana itu. Laurent mencetak gol pertama bersejarah itu pada menit ke-19 melalui tendangan voli ketika timnas Prancis melawan Meksiko dalam penyisihan grup 1 di hadapan kurang lebih 4.000 penonton Estadio Pocitos, Montevideo pada 13 Juli tahun 1930. Prancis mampu menjaringkan bola ke gawang Meksiko yang dikawal Oscar Bonfiglio. Laurent melesatkan tembakan dari luar kotak penalti setelah mendapat umpan dari rekannya Ernest Lee Berati. Dalam wawancara dengan sebuah koran Inggris The Independent pada tahun 1998, Laurent menyebutkan golnya tidaklah spesial. Kiper kami menendang bola ke bek tengah yang kemudian mengoper ke sayap kanan Liberati. Dia lalu bisa melewati bek Meksiko dan mengirim umpan lambung sebelum saya menendang voli ke pojok gawang. Kira-kira gol itu berjarak 12 yard, ujar pemain yang mengawali karir sepak bolanya di CA Paris itu. Tentu saja, saya tidak membayangkan apa yang penting dari gol itu. Kami tidak tahu apakah Piala Dunia yang kami ikuti ini merupakan yang terakhir atau bukan. Saya ingat ketika sampai di rumah, gol kami disebutkan sedikit sekali di koran. Sepak bola memang masih kecil ketika itu, tambah Laurent. Gol pertama tersebut kemudian berujung kemenangan bagi timnas Prancis. Tim asuhan Raul Cuadron tersebut menang dengan skor 4-1 atas Meksiko. Kendati begitu, timnas Prancis gagal lolos ke semifinal lantaran berada di peringkat ketiga grup 1 dengan perolehan 2 poin. Mereka kalah dari Argentina 0-1 dan Chile 0-1 yang berada di peringkat pertama dan kedua dengan perolehan 6 poin dan 4 poin. Sementara Meksiko terpuruk di dasar klasemen grup 1 tanpa poin. Selama 5 tahun karirnya membela timnas Prancis sejak tahun 1930, Laurent tercatat bermain sebanyak 10 kali dan mencetak 2 gol.

Selamat siang pendengar dimana saja berada, bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda siang hari ini, siang hari yang cerah ya, di hari Selasa 16 Juni 2026. Dan juga kaum muslimin dan muslimat ini lagi tentunya merayakan tahun baru Islam ya di hari ini. Selamat tahun baru Islam untuk kaum muslimin dan muslimat dimana saja berada. Dan menemani Anda bersama saya Dwi yang bertugas hingga sore hari nanti bersama RRI Programa Satu Sorong.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang.

0: yang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
5: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, ini karena di Jazz Music ya, di Info Musik saya punya satu informasi. Iya, ini kabar duka datang dari industri musik internasional, teman Padua. Iya. Iya. Jadi kabar duka datang dari industri musik internasional setelah musisi Amerika Serikat Oliver Tree dilaporkan meninggal dunia. Penyanyi bernama lengkap Oliver Tree Nicole itu menjadi korban kecelakaan helikopter di Rio de Janeiro, Brasil. Peristiwa nahas tersebut terjadi di kawasan Rio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Kecelakaan yang melibatkan dua helikopter itu menewaskan 6 orang. Kepolisian sipil Rio de Janeiro menginformasikan seluruh korban meninggal dunia. Selain Oliver Tree, beberapa figur publik dari Argentina dan Brasil turut menjadi korban. Di antara korban juga terdapat YouTuber Argentina Gaspar Prim Dias dan Gaspi, penulis sekaligus sutradara Lucas Vignel, dan musisi Brasil Lucas Brito Chaves juga dilaporkan meninggal dunia. Ini melansir dari CBC, salah satu helikopter jatuh di area dealer kendaraan di Rio de Janeiro. Benturan keras itu memicu kebakaran yang melibatkan sekitar 20 kendaraan listrik. Petugas pemadam kebakaran segera dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan api, dan setelah beberapa waktu kobaran api berhasil dipadamkan dan area kejadian diamankan. Sementara itu, aparat kepolisian masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut, dan proses identifikasi korban dan juga pengumpulan bukti juga terus dilakukan. Seluruh jenazah korban kemudian dibawa ke Institut Kedokteran Forensik Afranio Peixoto, dan pemeriksaan lebih lanjut dilakukan untuk mendukung proses investigasi, teman Produa. Sementara itu, sebelum kecelakaan terjadi, Oliver Tree baru menyelesaikan tour dunia bertajuk The World's First di Sao Paulo. Penampilan tersebut berlangsung pada Sabtu 6 Juni 2026. Musisi yang dikenal dengan gaya eksentriknya itu juga dijadwalkan memulai tur Eropa dalam waktu dekat, di mana Lisbon, Portugal menjadi kota pertama yang akan disinggahi pada 1 Juli 2026. Kepergian Oliver Tree meninggalkan duka bagi banyak rekan sesama musisi, dan ucapan belasungkawa juga mengalir melalui berbagai unggahan di media sosial. Bebe Rexha, Melanie Martinez, Whitney Cummings, dan Andy Milonakis termasuk yang menyampaikan penghormatan terakhir. Mereka mengenang Oliver Tree ini sebagai musisi dengan karakter unik dan karya yang berkesan.

Angka tersebut, K, merupakan singkatan dari kilo, yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu, seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: 5'9" brown eyes.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang

Iya, teman berdua kita di Info Kuliner siang hari ini ya. Beberapa informasi tidak harus masakan sih, tapi ada beberapa yang perlu kita perkenalkan nih. Yang perlu kita perkenalkan, salah satunya adalah makan pedas ya. Orang Indonesia tuh kalau makan ya pedas tuh kayaknya makanan hambar, walaupun memang itu bumbunya sudah enak sekali, tapi kalau tidak ada cabe atau tidak ada rica, aduh, mendingan terlalu sama makan ya. Kalau tidak ada sambal, biasa tuh kalau di Papua sini kalau terada sambal kita gigit-gigit cabe ya, gigit-gigit rica biar ada pedis-pedisnya di mulut ya. Tapi banyak orang heran ya mengapa hidangan pedas justru memiliki banyak peminat ya. Jadi sensasi panas dari makanan pedas tersebut ternyata memberikan kepuasan tersendiri bagi para pecinta kuliner ekstrim ini. Apalagi bagi sebagian masyarakat, kebiasaan mengkonsumsi cabai sejak kecil membentuk preferensi rasa hingga dewasa. Dan ini ada tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim dalam menjelajahi berbagai rasa. Saya kalau lihat mukbang-mukbang itu makan sambalnya gila-gilaan, langsung sampingnya mah kayak mau kambuh. Tapi enak ya, walaupun sakit tapi kalau kita makan tidak ada rasa pedis-pedisnya tuh memang super-super tidak enak makanan ya. Walaupun makanan itu sudah paling enak sudah ya. Ya, tapi teman-teman juga hampir seluruh di wilayah Indonesia ini memang melahirkan tradisi kuliner unik yang kaya akan rempah beraroma ya. Jadi kehadiran sambal ini seakan menjadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan. Nah, sensasi pedas bukan lagi sekedar pelengkap hidangan, melainkan kebutuhan utama saat menyantap makanan. Jadi kayaknya kuliner terasa kurang nikmat dan kurang memuaskan ya tanpa kehadiran rasa menggigit dari cabai ini sendiri. Dan sebaliknya, sebagian orang justru menjauhi menu ini karena tidak kuat menahan panasnya. Jadi mereka ini rentan mengalami masalah pencernaan atau perut mules akibat mengkonsumsi kandungan zat capsaicin yang terkandung di dalam cabai tersebut ya, makanya pedas. Jadi memang fenomena ketagihan rasa pedas ini akhirnya memicu rasa penasaran mengenai alasan dibaliknya ya. Padahal kalau kita makan pedas tuh kayak keringat kita bercucuran, air mata kita seringkali keluar ya. Ya itu dia ya efeknya. Nah, memang ada beberapa alasan menarik yang membuat orang tuh menikmati hidangan pedas ya. Jadi kayak orang makan pedas itu kayak bisa membawa kenikmatan tersendiri lah, seperti itu ya. Jadi memang banyak orang merasa makan belum lengkap tanpa hidangan yang bercita rasa pedas yang menggigit lidah ini. Jadi sebagian penikmat juga tertarik untuk mencoba level kepedasan ekstrim ya, karena dianggap menghadirkan sensasi makan lebih menantang, seperti itu. Jadi saat mengkonsumsi cabai, tubuh menerima sinyal panas ya akibat senyawa capsaicin yang mempengaruhi respon otak manusia. Jadi sensasi tersebut justru terasa menyenangkan ya, apabila sebagian orang tuh sering memunculkan keinginan menikmati makanan pedas, seperti itu ya. Nah, itu yang pertama, sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri ya. Ini mengenai faktor yang membuat cita rasa pedas itu terasa begitu menggugah. Kemudian yang kedua, warisan budaya makanan dari kebiasaan masa kecil. That's right ya, benar. Kemudian ketika lidah mulai kebal rasa panas ya. Iya, ini lidah kita lama-lama perlahan terbiasa dengan sengatan rasa pedas cabai ya kan. Akibatnya para pecinta kuliner ekstrim selalu memburu level kepedasan lebih tinggi dan kepuasan yang sama. Kalau tidak ada sejarah sakit mah gak apa-apa, tapi kalau yang punya sejarah sakit mah jangan ditiru ya. Skip aja, kamu jangan denger ini ya. Ya, nanti kamu malah ketagihan makan pedas lagi, ya kan, kambuh lagi, janganlah ya. Oke, jadi ada juga yang mengikuti tren yang sedang viral, makan-makan pedas seperti itu ya.
Jadi rasa penasaran untuk mengikuti tantangan viral ini juga menjadi alasan kuat mengapa kuliner pedas itu sangat-sangat diminati ya. Oke, jadi kamu termasuk pecinta cabai atau justru kelompok yang menghindari rasa pedas membakar nih, ayo ya. 08219914787874, kamu tipe yang mana? Jadi apapun pilihan kamu, memang daya tarik kuliner pedas Nusantara ini selalu sukses ya untuk mencuri perhatian masyarakat luas seperti itu.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

yang lagi makan siang, selamat nikmati makan siangnya ya. Semoga makan siangnya menyenangkan bersama keluarga tercinta di hari libur ini ya. Untuk umat muslim di mana saja berada, selamat memperingati satu Muharram yang pastinya ya. Saya masih dengan info kuliner teman Pradua, masih berbagi beberapa informasi-informasi. Kalau tadi sudah saya bagikan satu informasi seputar sambal, iya kan? Siapa sih yang tidak suka sambal? Semuanya pada doyan sama yang namanya sambal ya. Baik, setelah ini apa lagi nih yang mau kita informasikan? Tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

Iya, selain makanan, minuman juga perlu kita informasikan dong. Apalagi di cuaca panas seperti ini kan, teman Tradua. Kayaknya gerah ya. Nah, mungkin buat kamu yang pengen buat minuman yang seger-seger, saya punya satu resep nih, satu informasi untuk teman Tradua ya. Yaitu es timun lemon ya. Ini seger sekali kalau kita minum di cuaca yang bikin kita gerah gitu seperti ini ya. Jadi es timun lemon ini memang menjadi salah satu minuman segar yang cocok dinikmati saat cuaca panas ya. Ada perpaduan rasa segar dari timun dan asam alami lemon. Ini membuat minuman ini terasa ringan sekaligus membantu melepas dahaga, teman-teman.

Nah, ini selain mudah dibuat di rumah, minuman ini juga bisa dikreasikan dengan berbagai tambahan bahan ya. Daun mint misalnya. Daun mint itu kan enak ya kalau ditambahin di minuman ya. Jadi daun mint ini bisa memberikan aroma yang lebih segar, sementara madu bisa digunakan sebagai pengganti gula agar terasa lebih alami lah, seperti itu ya. Bagi yang suka sama madu ya. Jadi terasa lebih alami kalau dicampurkan seperti itu ya. Bagi yang ingin sensasi berbeda ya, bagi kamu yang ingin sensasinya berbeda, es timun lemon ini juga bisa dicampur soda tawar untuk menambah rasa segar berkarbonasi ya. Jadi tambahan jahe parut pun dinilai cocok karena memberi rasa hangat sekaligus menambah manfaat kesehatan. Nah, minuman sederhana seperti es timun lemon ini juga mulai banyak dibahas sebagai bagian dari gaya hidup sehat ya. Karena selain praktis dan murah, resep ini dinilai relevan lah ya untuk dinikmati saat cuaca panas sehari-hari, teman-teman.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Teman berdua suka tidak nonton mukbang-mukbang kayak gitu? Kalau saya suka nonton mukbang karena suka dengar kriuk-kriuk dari mulut yang punya konten kayak gitu ya. Makan apapun pasti enak kalau denger yang bunyi kriuk-kriuk kayak gitu ya. Nah, ngomongin tentang mukbang, ini merupakan fenomena konten digital yang menampilkan seseorang menikmati makanan dalam porsi yang besar sambil disaksikan banyak penonton ya. Nah, tren yang berasal dari Korea Selatan ini telah menarik perhatian masyarakat di berbagai negara termasuk di Indonesia ya, teman pedua ya. Nah, istilah mukbang ini berasal dari gabungan kata meuneun yang berarti makan dan bongsong yang berarti siaran daring ya. Jadi saya mau mengajak kamu teman pradua untuk melihat asal-usul fenomena, alasan popularitas dan tips menikmati konten mukbang ya. Ini mengutip dari saya tadi ngutip dari halodoc.com ya. Jadi mukbang ini mulai dikenal di Korea Selatan pada akhir 2000-an dan cepat populer berkat internet cepat serta platform video ya. Nah, seiring waktu tren ini berkembang secara global dengan beragam variasi termasuk yang banyak diminati oleh penonton. Nah, sebagian penonton menikmati mukbang karena memberikan kepuasan visual saat melihat seseorang menyantap makanan dengan begitu lahap ya. Jadi konten ini juga kerap menghadirkan rasa kebersamaan bagi para bagi mereka yang sedang menikmati makanan seorang diri ya, lagi makan sendiri nih. Sementara di sisi lain, mukbang sering dikemas dengan unsur hiburan seperti ada obrolan-obrolan ringan, kemudian humor juga ada, atau tantangan makan. Nah, jadi rasa penasaran terhadap makanan tertentu dan porsi besar turut membuat tayangan ini diminati oleh banyak penonton ya. Nah, konten mukbang ini juga kerap menampilkan makanan tinggi kalori, lemak dan gula yang bisa mengaburkan batasan porsi makan sehat kita ya. Dan akibatnya penonton sangat rawan terpengaruh untuk ikut mengkonsumsi makanan secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara di sisi lain, menonton konten ini secara berlebihan juga bisa memicu rasa cemas akibat penilaian negatif terhadap bentuk tubuh ya kan. Selain mengganggu mental, kebiasaan santai tersebut tanpa disadari bisa meningkatkan resiko obesitas ya teman pradua ya. Jadi bisa resikonya itu bisa meningkatkan obesitas ya. Nah, saya mau kasih tips bagaimana bisa menikmati mukbang secara baik ya. Jadi para penonton konten mukbang ini ya, penonton konten mukbang ini disarankan membatasi waktu menyaksikan mukbang supaya tidak menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berlebihan setiap hari. Nah, ini penting ya untuk memahami bahwa tayangan tersebut tidak selalu mencerminkan pola makan sehat yang dianjurkan oleh ahli begitu ya. Jadi mukbang ini sebaiknya dinikmati sebagai hiburan dan bukan dijadikan acuan dalam menentukan kebiasaan makan sehari-hari ya. Dan selain itu teman pradua, tetap terapkan pola makan seimbang dan rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh secara optimal.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
3: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
3: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
4: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
5: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
4: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
0: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
6: Santai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Prodo FM.

Iya, teman Perdua, Perdua Sport hadir untuk teman Perdua ya. Biasanya kalau Perdua Sport tuh saya semangat sekali ya. Tapi gak bisa teriak, saya lagi batuk, lagi flu ya. Jadi standar aja ngomongnya ya. Gak apa-apa ya. Iya, teman pembuka, teman Perdua, laga pembuka grup H rampung ya. Keempat tim kompak mengantongi masing-masing satu poin, dengan Uruguay sementara berada di posisi teratas. Laga terbaru Arab Saudi versus Uruguay berhasil imbang 1-1, teman Perdua ya. Nah, ya sebelumnya, aduh, Spanyol versus Tanjung Verde juga bermain imbang 0-0 ya. Tapi meski begitu, tim debutan Tanjung mencuri perhatian karena berhasil menahan sang juara Eropa. Kiper 40 tahun Tanjung, Fozinha, menjadi bintang lewat sejumlah aksi penyelamatannya yang apik. Usia hanya langka, Fozinha bisa buat tak ada satupun serangan La Roja yang berhasil mendobrak pertahanan Tanjung. Sementara itu, Arab Saudi hampir menggapai kemenangan yang ada di depan mata. Sempat unggul di babak pertama berkat Abdullah Al-Amri, momentum justru berganti pihak. Pada masa-masa krusial pertandingan, Maximiliano Araujo beri kejutan lewat cetakan gol pertama untuk Uruguay. Dengan hasil ini, masing-masing tim harus puas berbagi poin yang sama, teman Perdua ya. Jadi peta persaingan makin terasa panas mengingat belum ada yang sepenuhnya benar-benar unggul di grup. Pada pertandingan berikutnya, Arab Saudi harus balas dendam kembali, balas kembali kemenangan yang gagal diperoleh atas Uruguay nanti saat bertemu Spanyol pada 21 Juni mendatang. Sementara Uruguay akan menghadapi Tanjung pada 22 Juni nantinya ya. Nah, seru juga ya. Gak apa-apa lah untuk apa fansnya Spanyol, tetap semangat aja ya. Oke. Ya, kita masih ada di beberapa informasi-informasi olahraga seputar Piala Dunia 2026.

Sementara itu teman Pro2 ya, perhelatan Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang olahraga global, pertandingan 4 tahunan sekali ini dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya menyebutkan antusiasme masyarakat terhadap turnamen ini dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor ekonomi. Dia bahkan turut menyebut Argentina sebagai salah satu negara jagoannya ya. Jadi kalau ya negaranya Argentina pasti pemainnya Messi dong ya kan. Jadi harapannya di situ bisa menjadi juara dunia. Nah, momentum tersebut menurutnya juga dapat dimanfaatkan untuk mengingatkan aktivitas ekonomi di dalam negeri, di mana pemerintah telah memberikan akses luas kepada masyarakat untuk menikmati Piala Dunia melalui siaran TVRI dan juga RRI. Nah, oleh karena itu pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan momentum ini agar roda ekonomi lokal bisa berputar ya. Dan dengan memanfaatkan euforia Piala Dunia, sektor ekonomi kreatif diharapkan mampu tumbuh lebih inklusif dan memberikan manfaatnya langsung. Diketahui teman Pro2, Piala Dunia 2026 berlangsung dari tanggal 11 Juni kemarin hingga nanti tanggal 19 Juli 2026. Sebanyak 48 negara tercatat mengikuti ajang ini dan bersaing memperebutkan tiket kemenangan ke babak berikutnya melalui fase grup.

Nah, teman berdua balik lagi ya, Spanyol nih. Aksi gemilang penjaga gawang Tanjung Verde ya, ini yakni Fozinha dalam menahan gempuran serangan Spanyol di Piala Dunia 2026 ini terus menjadi perbincangan publik ya, di mana Tanjung Verde menahan imbang Spanyol dengan 0-0 pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 membuat meme-meme lucu ya, meme-meme video lucu seperti itu ya. Nah, aksi heroik Fozinha menahan gempuran Spanyol itu diibaratkan seperti film Shaolin Soccer ya. Meski berusia 40 tahun, stamina dan refleks Fozinha dalam membendung serangan Spanyol seperti kiper-kiper usia muda ya. Nah, seperti akun TikTok @rafa_plus ya, hasil pertandingan pada Senin 15 Juni 2026 di Atlanta Stadium itu diibaratkannya pertandingan di Shaolin Soccer ya, film Shaolin Soccer diketahui viral pada tahun 2011 silam ya. Nah, Fozinha on fire ya, kiper Verde bukan sekedar penjaga gawang tetapi tembok berjalan. Jadi Spanyol menyerang tanpa henti di mana Fozinha menjawab tanpa ampun. 7 kali penyelamatan dan caption akun TikTok @raga itu dikutip dari rri.co.id ya, hari Selasa kemarin. Nah, berbagi poin imbang dalam babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 ini membuat nama Tanjung Verde semakin dikenal penggemar sepak bola. Skor berakhir imbang dan Spanyol harus berbagi poin dengan Verde. Ingat namanya Fozinha, kiper veteran berusia 40 tahun, tulis lagi akun TikTok @raga_plus ya. Nah, sentak postingan video meme tersebut sudah ditonton hampir 34.000 penayangan ya. Jadi postingan itu juga dihujani komentar netizen yang lucu-lucu dan mendapatkan tanda suka sebanyak 1.002 like hingga berita ini ditulis seperti itu. Nah, ini ada beberapa komentar lucu netizen terkait pertandingan Tanjung Verde vs Spanyol yang diibaratkan film Shaolin Soccer ya. Lucu ya. Ini ada yang punya akun dari akunnya @bbq ya, bbq collect ya. Katanya enggak diragukan lagi Tanjung Verde, Tanjung saudaraan sama Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Keras bos ya. Kemudian akun atas nama @willy@will2106 ya, katanya nih kiper Verde auto direkrut Barca, WKWKWK ya. Terus ada lagi @awanhair katanya WKWKWK pemain berisi juara liga dan Kupa Spanyol tapi kagak bisa apa-apa. Kemarin pemain yang sombong kok gak kelihatan. Ada aja ya. Ih, banyak sekali nih komentar-komentar dari netizen nih kayak. Kemudian ada dari @it ya, katanya ini tim Spanyol terburuk yang pernah gue lihat, mainnya bikin pegel mata doang tuh semalam katanya ya. Kemudian juga ada dari Ricky Pratama, katanya Tanjung Verde dekat dengan Tanjung Pinang. Aduh. Ya memang Spanyol gagal memaksimalkan dominasinya saat menghadapi Tanjung Verde pada laga grup H Piala Dunia 2026. Pertandingan di Atlanta Stadium berakhir tanpa gol setelah kedua tim bermain imbang 0-0 hari Selasa kemarin. Sejak menit awal tim asuhan Luis de la Fuente ini langsung menguasai jalannya pertandingan. Permainan umpan pendek menjadi andalan La Roja untuk membongkar pertahanan lawan. Tapi meski mendominasi penguasaan bola hingga 10 menit pertama, peluang bersih belum tercipta, di mana Tanjung Verde mampu bertahan disiplin dan menutup ruang di sepertiga akhir lapangan. Peluang pertama Spanyol lahir pada menit ke-12 melalui umpan silang Pedri. Namun bola berhasil dibuang pemain bertahan sebelum menimbulkan ancaman yang serius. Tanjung Verde sempat memberikan respon lewat bola lambung ke Dylan Livramento. Kiper Unai Simon tampil sigap dengan mengamankan bola sebelum menciptakan bahaya. Larinya kembali menekan melalui kerjasama Marc Cucurella dan Ferran Torres, di mana tendangan Ferran membentur Mistar sebelum bola liar disambut Oyarzabal.
Wow, tapi menjelang turun minum, Ferran kembali memperoleh ruang tembak di dalam kotak penalti ya. Fozinha sekali lagi tampil cemerlang dengan menggagalkan peluang pada menit ke-45. Skor tetap bertahan 0-0 hingga jeda pertandingan meski Spanyol terus mendominasi ya. Tapi mereka melepaskan 12 tembakan pada babak pertama tanpa menghasilkan gol. Dan catatan tersebut menjadi rekor tembakan terbanyak Spanyol tanpa gol di babak pertama, dan rekor serupa terakhir terjadi saat menghadapi Swiss tahun 1966 ya. Nah, kemudian memasuki babak kedua, Spanyol tetap mengendalikan penguasaan bola. Tanjung lebih banyak menunggu kesempatan melalui serangan balik ya. Kemudian Marcos Llorente memperoleh peluang pada menit ke-50 dari situasi kemelut, namun sepakannya masih melebar dari sasaran. Wow. Beberapa saat kemudian Pedri menyambut umpan Fabian Ruiz dengan sundulan dan bola mengarah ke gawang, tetapi belum cukup untuk menaklukkan Fozinha ini ya. Hah, seru deh pokoknya, kalian sudah nonton, itulah hasilnya. Tuan udah, saya masih di Pro 2 Sport.

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

imam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internet,

Wow, ini lagunya Ricky Martin, udah lama sekali baru mengudara lagi ya, baru dengar lagi teman Padua. Mumpung mumpung kita lagi mendengarkan lagunya Ricky Martin, saya masih menginformasikan deh ya, Padua Sport, informasi seputar Piala Dunia 2026. Kedua skuad tim nasional Argentina dalam gelaran Piala Dunia 2026 ini menyimpan narasi emosional yang menyentuh hati para penggemar sepak bola dunia. Amunisi baru bagi tim melainkan kehadiran Giuliano dan Nico Paz dalam daftar pemain tidak sekedar menjadi amunisi baru bagi tim, melainkan sebuah simbol kesinambungan warisan sepak bola yang melintasi waktu dan generasi. Ini melansir dari laman ESPN, ikatan ini bermula dari sejarah panjang persahabatan kedua orang tua mereka, Diego dan Pablo Paz, yang pernah bahu-membahu berjuang membela Panji La Albiceleste pada Piala Dunia 98 silam ya. Nah, keduanya telah membuktikan kualitas individu yang mumpuni melalui perjalanan karir profesional masing-masing sebelum akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk memperkuat timnas di ajang tertinggi ini. Sinergi yang mereka tunjukkan di pusat pelatihan timnas seolah menghidupkan kembali memori perjuangan orang tua mereka di Prancis hampir 3 dekade lalu. Jadi kehadiran duo generasi kedua ini menjadi suntikan motivasi besar bagi skuad Argentina ya, di mana dukungan penuh dari para legenda sepak bola yang kini berdiri di sisi lapangan sebagai penonton setia menambah semangat bagi Giuliano dan Nico untuk melangkah jauh. Publik Argentina tentu menaruh harapan besar agar jejak manis yang ditinggalkan ayah mereka dapat diteruskan dengan prestasi gemilang pada Piala Dunia tahun ini.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
0: Produk FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produk FM.
4: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
5: Dede, gimana kamu?
4: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
6: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Oke, teman Pradua 96,7 Pradua FM Sorong masih menemani teman Pradua di siang hari ini ya. Dan yang pastinya ini setelah ini saya ada informasi-informasi entertainment ya, atau lagu-lagu yang saya putarkan ya. Yang pasti informasi saya seputar entertainment ya, seputar ini ya, setelah ini ya. Waduh, ini lagu enak banget ya. Sudah lama sekali baru saya dengar lagu yang lagi diputar saat ini, yaitu Wherever You Are, punyanya One Ok Rock. Ini enak. Kalau lagu ini saya jadi ingat sama dulu penyiar Pro2, ada yang namanya Alvin ya, paling suka sama lagu yang satu ini. Ya, beberapa kali Dinas pasti dia putarkan lagu ini ya, Wherever You Are dari One Ok Rock ya, spesial untuk teman Pro2.

0: sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

MD menyiapkan lagu untuk Pro2 Sport ini harus lagu semangat sih ya. Tapi ini lagunya agak-agak mellow gimana gitu. Tapi gak apa-apa sih, masih tetap informasi sebelum saya ke informasi entertainment. Masih seputar Piala Dunia ya. Masih satu informasi lagi nih teman Pro2, di mana perhelatan Piala Dunia 2026 ini memang membawa dampak positif ya. Kita lihat bagi pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM yang menjual jersey sepak bola ya. Salah satunya dirasakan oleh salah satu penjual jersey sepak bola ya, saya nanya kemarin. Di seputaran Kilo 8, di mana dia mengaku penjualannya meningkat signifikan sejak turnamen berlangsung ya. Dan dia mengatakan kondisi penjualan yang sebelumnya cenderung sepi kini mulai rame sejak bergulirnya Piala Dunia 2026. Selain itu, meningkatnya minat masyarakat juga terhadap jersey tim peserta turnamen turut mendorong kenaikan permintaan di tokonya gitu ya. Jadi sejak Piala Dunia ini semakin tinggi jualannya gitu, makin melonjak drastis ya, sangat begitu dari hari ke hari biasanya gitu ya. Nah, disebutkan peningkatan omset yang diperolehnya mencapai lebih dari 50%. Dan kenaikan tersebut dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum berlangsungnya ajang sepak bola terbesar di dunia ya. Dan katanya jersey tim nasional Brasil, Belanda, Argentina dan Spanyol ini menjadi produk yang paling banyak dicari oleh pembeli ya. Dan menurutnya keempat negara tersebut mendominasi permintaan selama Piala Dunia berlangsung. Dan untuk harga ya, harga terjangkau lah katanya. Dan dia menilai harga tersebut dapat dipengaruhi oleh popularitas dan performa tim yang bersangkutan. Nah, penjual jersey ini juga menunjukkan Piala Dunia 2026 memberikan pengaruh besar katanya terhadap penjualan jersey ya. Jadi pengaruhnya sangat besar sekali. Dan katanya penjualan jersey yang dijalankannya ini masih mengandalkan transaksi langsung di toko ya. Dan hingga kini dia belum memasarkan produknya melalui platform marketplace dalam pemasaran produknya. Dan hal serupa juga disampaikan oleh penjual lainnya yang mana permintaan jersey peserta Piala Dunia sempat meningkat menjelang turnamen meski saat ini kondisi kembali sepi setelah stok habis ya. Jadi seluruh persediaan jersey yang dimiliki sebelumnya terjual dalam waktu singkat, bahkan stok yang tersedia dapat habis dalam satu hari. Dan hingga kini pihaknya masih menunggu pasokan baru katanya karena masih berlangsung Piala Dunia 2026 ini ya. Entah itu kaos, topi, bendera paling laris ya. Pokoknya paling laku itu tadi yang disampaikan ada beberapa negara ya. Kalau ada bajunya pasti rame ya, tapi sekarang katanya ada beberapa yang kosong jadi sepi, belum ready lagi

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Iya, teman berdua selain menghadirkan berbagai pengalaman bermain yang beragam, Roblox juga memungkinkan setiap pemain menampilkan identitas dan gaya unik melalui berbagai item yang tersedia di katalog ya. Dan tidak heran jika item baru yang menarik seringkali menjadi incaran komunitas, baik untuk koleksi maupun melengkapi tampilan avatar. Nah, teman berdua, seiring munculnya berbagai item baru, banyak pemain mulai mencari item aksesoris

sedang populer di update terbaru ya. Tapi apa saja sih item tersebut? Nah, ini nih itemnya, ada 4 item Roblox paling hits yang sayang untuk dilewatkan di update terbaru ya. Kalau misalnya kamu sedang mencari inspirasi untuk memperbarui tampilan avatar, saya punya beberapa item Roblox yang saat ini menarik perhatian banyak pemain. Yang pertama itu FIFA World Cup 2026 Trionda Pro Bowl ya. Jadi ini bagi penggemar sepak bola, FIFA World Cup 2026 Trionda Pro Bowl menjadi salah satu item yang cukup menarik untuk dimiliki ya. Dan item ini terinspirasi dari bola resmi yang digunakan pada ajang Piala Dunia FIFA 2026 dan hadir dengan desain yang identik dengan tema turnamen tersebut. Nah, tampilan yang sporty membuat item ini cocok dipadukan dengan berbagai gaya avatar bertema olahraga maupun casual ya. Nah, selain menarik bagi penggemar sepak bola, item ini juga memiliki nilai koleksi tersendiri karena berkaitan dengan salah satu ajang olahraga terbesar di dunia ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, item yang kedua itu cute pink made kitty tail ya. Ini tren avatar yang bergaya cute ya, estetik dan bertema pelayan masih memiliki banyak penggemar di Roblox ya. Salah satu aksesori yang cukup sering digunakan untuk melengkapi tampilan tersebut adalah cute pink made kitty tail ya. Item ini menghadirkan ekor kucing yang berwarna merah muda dengan desain yang lembut dan menggemaskan sehingga mudah dipadukan dengan berbagai kostum bertema made anime ya maupun karakter fantasy ya. Nah, popularitas item semacam ini menunjukkan bahwa gaya avatar yang manis dan ekspresif ini masih menjadi salah satu tren yang diminati komunitas Roblox hingga saat ini. Kemudian yang ketiga itu ada Gothic Effect mini skirt belt ya. Nah, juga ada holdable dual karambit ya. Wow, ini keren nih itemnya nih ya. Dark Heart Black Void ya. Jadi bagi pemain yang menyukai tampilan avatar yang bertema petarung atau karakter bergaya misterius ya, holdable dual karambit in Dark Heart Black Void ini menjadi salah satu item yang layak untuk diperhatikan. Jadi aksesoris ini menampilkan dua karambit berwarna hitam dengan efek visual gelap yang memberikan kesan tajam dan tegas pada karakter. Salah satu alasan item ini cukup populer adalah karena desainnya dapat benar-benar terlihat seperti senjata yang sedang dipegang oleh avatar ketika digunakan pada karakter yang compatible ya. Nah, dengan puluhan ribu favorit di katalog Roblox, item ini menjadi salah satu aksesoris bertema senjata yang cukup banyak diminati oleh pemain ya. Jadi untuk memperoleh berbagai item-item tersebut, pemain biasanya memerlukan Robux yang dapat digunakan untuk berbelanja di katalog Roblox gitu ya. Jadi saat membutuhkan Robux tambahan, banyak pemain memanfaatkan layanan GoPay Games untuk kebutuhan top up Robux secara praktis ya. Jadi top up Roblox di GoPay Games itu memberikan berbagai keuntungan ya, kayak harga termurah tanpa biaya tambahan, kemudian cashback dan promo rutin setiap bulan, ada juga proses transaksi yang super mudah dan cepat, transaksi dijamin aman, kemudian pilihan nominal fleksibel, satu platform untuk semua game. Wow, seru ini ya. Jadi jangan biarkan avatar impianmu itu tertunda, teman perdua, setelah mengetahui berbagai item hits di Roblox ya. Segera miliki semuanya dengan melakukan top up Roblox melalui GoPay Games ya. Prosesnya mudah, cepat, dan praktis sehingga kamu bisa langsung kembali bermain ya. Karena dengan gaya avatar terbaru yang paling keren ya, kamu bisa keren di situ dan bermain Roblox. Oke, itu informasinya teman. Perdua kita sudah di menit ke 58 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Oke, selamat 6,7 Pro FM Sorong, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 ya. Ini banyak yang suka sama lagu-lagunya BTS ini ya. Jadi BTS mencatatkan pencapaian global setelah single terbaru mereka dengan Come Over memuncaki tangga lagu iTunes berbagai negara. Jadi lagu tersebut dirilis sebagai single digital ya di tanggal 12 Juni kemarin. Jadi sebelumnya Come Over ini pertama kali dimasukkan sebagai lagu kejutan dalam edisi deluxe vinyl album terbaru. Jadi lagu tersebut telah hadir bersama album Arirang yang dirilis dalam format khusus pada April lalu, teman-teman dua ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Prodo FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Iya, teman Trojua ya. Semakin sore aja saya menemani teman Trojua ya. Cuaca tadi cerah panas, sekarang sudah sebagian cerah, sebagian mendung ya. Mungkin teman Trojua juga bisa lihat cuaca di atas seperti apa ya. Memang kita tidak bisa memprediksi cuaca. Setiap harinya pasti ada aja informasi cuaca terupdate dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Namun itu ya, balik lagi emang benar dari BMKG sudah prediksi benar ya, tapi kan cuaca tiba-tiba aja bisa berubah ya kan. Kita tidak tahu, yang tadinya cerah bisa tiba-tiba mendung, yang tadinya mendung bisa tiba-tiba cerah. Jadi kita ikut perubahan cuaca aja. Jadi yang penting jaga kondisi kesehatan ya, karena dengan perubahan-perubahan cuaca seperti ini, pancaroba ya, banyak yang sakit ya, batuk, pilek, flu, influenza lah segala macam ya, demam itu. Apa ya, karena perubahan-perubahan cuaca seperti ini. Kalau panas debu, kalau hujan dingin ya. Panas cerah, hujan dingin cuacanya itu ya. Jadi mudah-mudahan aja teman Trojua bisa jaga kesehatan ya, supaya tidak sakit ya, istirahat, makan yang teratur, apalagi libur ya besok ya. Jadi punya waktu, bisa menyempatkan waktu untuk olah vokal. Maksudnya olahraga. Olahraga ya, olah vokal juga, terutama kamu yang hobinya nyanyi ya, bisa apa ya, bisa punya waktu untuk meluangkan waktu untuk hobi nyanyinya, mungkin di rumah saja kah atau di tempat karaoke kah gitu ya. Jadi ya seperti itu, mudah-mudahan ya, apa yang mau supaya bisa imun kita kuat itu apa ya, sekali-sekali kita makan makanan yang bergizi, kemudian minum multivitamin atau suplemen yang bisa menahan daya tahan tubuh kita ya. Konsumsi yang makanan yang dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita juga harus kita perhatikan ya, apalagi cuaca seperti ini, jangan asal deh. Saya saat ini lagi merasakan benar-benar ya, udah lama sekali baru, mungkin karena perubahan cuaca juga kan, pernah panas-panasan kemarin, debu, udah gitu hujan dingin, jadi ajar kalau batuk pilek gitu kan. Jadi kayak emang untuk call saya jarang-jarang call karena nggak bisa terlalu memforsir ya, apa namanya, lagi batuk juga. Dan banyak ya, saya ke dokter banyak, rata-rata yang di dokter itu yang datang periksa semuanya sama sakitnya, batuk pilek flu ya, batuknya itu sampai ada yang 2 minggu belum sembuh-sembuh ya. Ya segera periksa ya, jangan ditinggal diam aja di rumah. Tapi kalau misalnya gejala yang kamu rasakan sudah lebih dari 3 hari, langsung menuju ke dokter untuk melakukan pemeriksaan. Itu sangat bagus ya, supaya bisa dicegah sedini mungkin, supaya tidak berlarut-larut sakitnya. Dan yang pastinya dokter akan memberikan solusi yang tepat ya. Salah satunya adalah pola hidup sehat, itu yang paling utama ya. Istirahat teratur, makan teratur, olahraga juga sekali-sekali. Mungkin tidak bisa setiap hari ya, karena mungkin kerja juga. Jadi punya waktu untuk olahraga gitu ya. Kalau kemarin-kemarin sebelum WFH itu kan Sabtu Minggu mungkin kamu punya waktu, tapi sekarang WFH kamu kerjanya pagi, sorenya kamu bisa olahraga gitu kan. Olahraga kan tidak harus yang kita harus lari sejauh mungkin atau bersepeda sejauh mungkin atau jalan sejauh mungkin, tapi dengan melakukan olah tubuh di rumah aja ya, yang penting bisa membuat tubuh kita ini bergerak, berkeringat begitu ya. Yang penting bisa berkeringat lah, skipping-skipping kah ya, harus diiringi dengan musik biar lebih semangat lagi bikin gerakan-gerakan baru gitu ya. Oke, karena mungkin cuacanya tidak bersahabat ya, sekarang orang pada ramai-ramai olahraga di pantai reklamasi, benar di situ ramai sekali. Bahkan kita yang awalnya malas olahraga, tapi kalau ke situ sama teman pasti terpancing untuk datang dan datang lagi untuk olahraga ya. Mungkin kalau sudah usia 30-an ke atas ya, ya tidak harus memforsir tenaga dengan lari berapa kali putaran, tapi dengan jalan santai aja ya. Yang penting bisa membakar kalori seperti itu teman berdua ya.
dalam hidup jangan sampai tidak olahraga sama sekali ya, harus olahraga lah ya, cari-cari kesempatan, apalagi besok libur ya, punya waktu pagi-pagi bisa olahraga ya, entah itu lari atau jalan kah, atau mungkin nanti sore ya. Sekarang banyak spot yang disediakan untuk olahraga, selain di kantor wali kota Sorong, di situ juga rame seputar kantor wali kota Sorong, di apa namanya, Pantai Reklamasi juga, kemudian nanti di seputaran terminal yang sekarang dibangun juga di situ ya, itu nanti sekarang nanti di situ ada tempat untuk olahraga juga, jadi nanti semakin rame gitu ya. Gimana sengaja mengajak masyarakat Kota Sorong untuk ayo ramai-ramai berolahraga gitu, jaga kesehatan selalu, apalagi dengan kondisi cuaca yang kadang-kadang seperti ini ya. Maaf, kadang hujan, kadang panas. Kalau hujan-hujan, panas-panas, terik sekali ya. Jadi harus jaga kesehatan, imun kita harus kuat biar bisa menangkal serangan-serangan virus yang masuk ke dalam tubuh kita, teman-teman.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Radio, di mana-mana orang semua membicarakan tentang Piala Dunia. Sampai kami mau cari topik aja susah ya. Karena di mana-mana infonya seputar Piala Dunia, Piala Dunia, dan Piala Dunia. Gimana lagi ya? Karena memang momennya, momen 4 tahun sekali gitu ya. Nah, ini kemarin yang Jepang ini memang seru sekali teman Radio ya. Di mana supporter Jepang ini kembali menuai pujian di Piala Dunia 2026. Tradisi aksi bersih-bersih yang dilakukan oleh kelompok supporter Samurai Biru ini menuai pujian dari publik dunia. Mereka membersihkan area tribun seusai pertandingan melawan Belanda di Dallas Stadium Senin kemarin ya, 15 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Tapi meskipun hasil akhir pertandingan tersebut Jepang versus Belanda berakhir dengan 2-2 ya. Nanti sesaat setelah laga yang berakhir imbang tersebut, sejumlah video dan foto beredar di media sosial memperlihatkan para supporter Jepang memunguti sampah yang tersisa di tribun dengan kantong sampah berwarna biru. Aksi tersebut bukanlah hal yang baru bagi pendukung Jepang ya. Kebiasaan membersihkan stadion setelah pertandingan ini telah menjadi bagian dari budaya mereka di berbagai ajang olahraga internasional. Nah, dalam salah satu video yang dibagikan oleh FIFA, seorang supporter Jepang menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan, dan menurutnya budaya tersebut mencerminkan rasa hormat kepada pemain, kepada sesama penonton, serta stadion yang menjadi lokasi pertandingan ya. Dan menurutnya itu adalah budaya mereka, bentuk rasa hormat kepada pemain, supporter, dan juga stadion ya. Jadi tradisi tersebut pertama kali mendapat perhatian luas saat Piala Dunia tahun 1998 di Prancis ya. Pada saat itu, meski tim nasional Jepang tersingkir pada fase grup, para pendukungnya tetap menyempatkan diri untuk membersihkan tribun setelah pertandingan. Nah, sejak saat itu pemandangan serupa terus terlihat di berbagai turnamen besar, dan pada Piala Dunia 2022 di Qatar, misalnya supporter Jepang juga menjadi sorotan publik ya. Aksi mereka dilakukan setelah membersihkan area tribun seusai merayakan kemenangan 2-1 atas Jerman ya. Nah, banyak penggemar sepak bola dari berbagai negara memberikan pujian atas kebiasaan tersebut. Mereka menilai tindakan supporter Jepang ini menjadi contoh positif mengenai sportivitas dan kepedulian terhadap fasilitas umum. Tradisi membersihkan stadion yang terus dipertahankan para pendukung Samurai Biru pun kembali menjadi sorotan dunia, dan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai penghormatan dan juga tanggung jawab ini akan ditampilkan oleh para supporter yang hadir mendukung pastinya ya. Sebenarnya sih Jepang ini menjadi contoh sih buat yang lainnya ya, bukan hanya Jepang tapi yang lain juga bisa seperti Jepang. Apa selesai event atau pertandingan seperti itu bersih-bersih lah ya, walaupun mereka kalah, aksi tersebut tetap dilakukan, aksi bersih-bersih. Mungkin ini bisa menjadi contoh untuk tim lainnya ya, bisa punya semangat tinggi sama seperti Jepang ya. Oke, informasinya seperti itu ya teman Pradua ya. Lagi-lagi di Piala Dunia, aksi bersih-bersih supporter Jepang di stadion menuai pujian dari sekian banyak orang, sekian banyak netizen, luar biasa. Ya, saya masih Wani, sore ini menyemangati suasana sore di ruang dengar teman Pradua. Selamat bersantai buat yang lagi bersantai bersama keluarga tercinta di rumah, ataupun yang lagi JJS jalan-jalan sore ya.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
5: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
6: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Prodo RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Prodo RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Radiot ya, semua luka terlihat oleh mata ya. Ada yang tersenyum setiap hari tetapi diam-diam sedang berjuang melawan pikirannya sendiri. Ya, jadi mungkin itu berkaitan dengan kesehatan mental yang mulai terganggu ya. Kayak dia sulit tidur atau terlalu banyak tidur, atau mungkin overthinking yang berlebihan, atau mudah lelah dan kehilangan semangat, atau mungkin menarik diri dari orang lain. Bisa saja seperti itu ya. Nah, jangan abaikan sinyal yang diberikan oleh diri kita sendiri ya. Memperhatikan kesehatan mental adalah langkah pertama untuk bisa pulih dari semuanya. Jadi harus balik ke kitanya sih, kita harus kuat ya, harus selalu kuat. Tidak apa-apa sedih ya, semua orang pasti akan merasakan sedih, merasa lelah, dan menjadi manusia bukan berarti harus sempurna setiap saat seperti itu. Jadi kita berhak merasa, berhak istirahat, dan juga berhak pulih. Pulih bukan berarti tidak pernah jatuh, tetapi memilih untuk bangkit setiap kali. Jadi bagaimana supaya menjaga kesehatan mental kita itu bisa dimulai dengan hal yang sederhana ya. Yang pasti istirahat yang cukup ya, tidur yang cukup, dan beri waktu pada diri sendiri untuk bisa pulih. Ayo semangat, kamu bisa sehat gitu. Kemudian cerita kepada orang yang dipercaya, jangan dipendam sendiri, karena kalau sudah berbagi itu pasti akan melegakan. Tapi jangan berbagi cerita atau apa yang sedang kamu rasakan itu ke orang yang tidak tepat, karena nanti akan kemana-mana ya. Ya mungkin kamu punya sahabat, tapi kamu bisa tahu sahabat kamu itu bisa dipercaya tidak? Ya, kemudian kurangi membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang punya proses dan waktunya sendiri. Jangan lupa luangkan waktu untuk hal yang disukai. Lakukan hal-hal kecil yang membuat kita bahagia, seperti misalnya kita punya hobi jalan-jalan kah, atau hobi cuci mata, shopping. Sekali-sekali lah, biar bisa bikin mental kita itu jadi bagus, biar bisa bikin kita bahagia, membahagiakan diri sendiri lah ya. Karena kesehatan mental itu adalah investasi terbaik untuk masa depan kita.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
0: Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
4: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
3: Terus harus gimana lagi?
4: Agi tahe, borukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
3: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
4: Gitu kan enak dengarnya.
0: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Iya, yeah, teman Pro 2 yang lagi santai di pantai reklamasi sore-sore kayak gini enak ya, sambil santai, sambil olahraga, sambil menikmati sunset juga ya. Karena saat ini pantai reklamasi di Kota Sorong menjadi salah satu ruang publik favorit bagi masyarakat untuk bersantai sekaligus berolahraga. Nah, dengan area yang luas, pemandangan laut yang indah, serta fasilitas yang semakin memadai, kawasan ini ramai dikunjungi warga dari berbagai kalangan, terutama pada pagi dan juga sore hari. Nah, setiap hari pantai reklamasi dipadati oleh masyarakat yang memanfaatkan jalur pedestrian untuk berjalan kaki, jogging maupun bersepeda ya. Jadi suasana yang nyaman dengan sudah pasti kalau duduk di situ hembusan anginnya tuh luar biasa, menjadikan lokasi di pantai reklamasi itu menjadi pilihan ideal bagi warga yang ingin menjaga kebugaran tubuh sambil menikmati panorama alam pesisir. Nah, teman berdua, selain menjadi tempat olahraga, kawasan ini juga berkembang sebagai pusat rekreasi keluarga ya. Banyak pengunjung yang datang untuk bisa menikmati waktu bersama keluarga dan juga teman, kemudian berburu kuliner dari pedagang yang berjualan di sekitaran area pantai, hingga mengabadikan momen dengan latar pemandangan laut dan matahari terbenam yang begitu memukau ya. Jadi memang keberadaan pantai reklamasi ini turut memberikan dampak positif ya bagi pelaku usaha kecil dan menengah, dan juga ramainya pengunjung yang membuka peluang ekonomi bagi pedagang makanan, minuman, serta berbagai usaha jasa lainnya yang beroperasi di kawasan tersebut. Nah, dengan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan, pantai reklamasi semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu ikon ruang terbuka publik di Kota Sorong. Dan kehadirannya itu tidak hanya menjadi tempat bersantai saja, tetapi juga mendukung gaya hidup sehat masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makannya Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Iya, teman berdua semakin sore aja cuaca cerah ya. Makanya tadi saya bilang cuaca itu tidak bisa ditebak ya. Cuacanya kadang cerah. Tadi kan udah sebagian cerah, sebagian mendung ya. Kalau dari dalam sungai sebagian kanan sana mendung. Ya arah-arah kampung baru ke sana itu tadi mendung gelap ya. Sebagian gelap, sebagian cerah ya. Nah, sekarang soalnya sudah cerah lagi ya. Ya mudah-mudahan segala aktivitas, kegiatan semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Ya, lalu lintas juga kalau cuaca Kota Sorong apalagi mau libur besok ya, itu biasanya arus lintasnya ramai ya, baik roda 2 maupun roda 4. Jadi hati-hati aja buat yang berkendara, baik roda 2 maupun roda 4, kamu yang dari arah Kampung Baru ke Remu atau sebaliknya, kamu yang dari kota kabupaten ataupun sebaliknya, hati-hati aja ya. Terutama yang berkendaraan roda 2 ya, jangan lupa gunakan helm baik pengemudi maupun yang dibonceng ya. Pakai helm standar nasional Indonesia atau SNI ya. Kemudian atribut-atribut kendaraannya, plat nomor ya, semuanya jangan di apa namanya, atribut kendaraannya jangan sampai tidak dibawa ya, jangan sampai tidak dipasang plat nomor kaca spion ya, itu dipasang lagi ya. Anak-anak sekarang kalau kaca spion dari dealer kayaknya mereka malas gitu, jadi kalau jalan kayak apa sih yang bikin gengsi ya. Kaca spion itu sangat membantu loh ya, jadi jangan dicopot kaca spionnya, kan itu bisa memantau kendaraan yang di belakang kita juga ya kan. Kalau misalnya kamu bilang ini kaca spion dari dealer ya, mau pesan ya, sebelum barangnya datang pakailah yang itu dulu, jangan dicabut ya. Apalagi ini kan ada sweeping operasi patuh 2026 nih ya, ini ditunda ya kalau tidak salah, entah nanti tanggal berapa ya. Ini persiapan aja surat-surat kendaraan, kemudian atribut kendaraannya juga ya, dan yang pengemudinya itu harus helm itu tetap ya, jangan ngebut. Itu yang paling penting. Ada beberapa poin selalu kita ingatkan untuk teman berdua ya. Hati-hati selalu, apalagi melewati jalur kita di sini jalur tol ya. Jangan salah, depan RRI kencang sekali di sini kalau bawa motor ya. Satu jalur. Hati-hati aja dalam perjalanan semuanya ya. Yang melakukan perjalanan jauh sampai di tempat tujuan dengan selamat pastinya ya. Teman berdua tidak terasa saya sudah harus pamit karena 6 menit lagi kita sudah sampai di jam 18 atau jam 6 sore. Teman berdua akan ditemani oleh Rama setelah ini. Jadi 18 hingga tuntas di pukul 24.00 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi nanti besok ya. Bye bye. Pastinya untuk kaum muslimin dan muslimat, saya hampir lupa ya. Selamat merayakan satu Muharram atau tahun baru Islam 1448 Hijriah.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Saatnya saya menemani kamu sampai nanti di jam 12 malam. Untuk sekarang saya hadirkan lagu bernuansa islami terlebih dahulu, sambil nanti kita akan menantikan beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Terkadang sabar itu pahit. Jujur itu sakit. Ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dunia mengikuti agama Ibrahim yang lurus.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga.
4: Dan teman Pro 2, saatnya kamu dengarkan Bruk dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan berubah.

0: Ya teman Bro 2, baru saja kamu dengarkan Bruk dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa teman Bro 2 dapat didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menemani kamu dalam menjalankan ibadah sholat maghrib, Rama hadirkan lagu-lagu bernuansa islami.
1: Bro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Nah teman Pro 2 dimanapun kamu berada, terima kasih buat yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada malam hari ini. Nah menemani teman Pro 2 semua nih, Rama punya informasi menarik untuk kalian. Di mana teman Pro 2? Ini informasinya tentang teknologi ya, yang ada Inggris ya, di Inggris maksudnya teman Pro 2. Jadi menyusul Republik Indonesia, Inggris kabarnya juga ikut melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun mengakses media sosial. Kebijakan ini telah diterapkan di Australia dan di Indonesia lewat PP Tunas. Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan kebijakan itu langsung dari Downing Street, yang menyebut langkah ini kabarnya teman Pro 2 di mana sebagai warisan penting untuk masa depan anak muda ya di masa kepemimpinannya. Inggris menjadi negara terbaru kabarnya yang di mana melarang mencakup seluruh platform media sosial utama. Jadi di Inggris juga sudah tidak boleh nih orang-orang untuk bermain media sosial dengan bebas. Dan soal kekhawatiran bahwa banyak remaja akan mencari celah teman Pro 2 untuk bisa tetap menggunakan medsos, di mana Starmer menolak argumen itu. Kita tidak bilang, katanya nih ya, kita tidak bilang seorang remaja berhasil mendapatkan minuman keras jadi tidak perlu melarang penjualan alkohol untuk anak-anak. Kita tidak melakukan itu, bukan. Jadi semua akan berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Itu yang dikatakan sama beliau teman Pro 2 ya. Dan Starmer menargetkan legislasi selesai sebelum akhir tahun ini dengan larangan resmi mulai berlaku pada musim semi tahun depan. Jadi diketahui memang

Pro 2 di mana mulai banyak sorotan soal media sosial yang digunakan oleh para anak-anak muda. Jadi di Indonesia khususnya juga mereka melarang ya untuk anak-anak muda menggunakan media sosial. Jadi buat teman Pro 2 semua nih yang tentu masih berusia di bawah 17 tahun ketika kalian akan bermain media sosial itu ilegal. Gak boleh teman Pro 2 ya. Jadi jangan dipaksa atau jangan ini ya, jangan mencoba-coba teman Pro 2 untuk melanggar hal itu, karena itu dilarang dan kalau ketahuan, wah, kalian dapat hukuman.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Seru banget nih. Seru.
3: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Yeah. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Nah teman Pro 2, terima kasih banyak untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Ada beberapa daftar aplikasi yang kabarnya harus dihapus ketika memori handphone kamu jadi penuh, teman Pro 2 ya. Jadi yang pertama adalah bloatware atau aplikasi bawaan. Jadi ada aplikasi yang sebenarnya penting atau ya untuk teman Pro 2 bisa gunakan di handphone kamu, di mana sudah terpasang secara otomatis oleh produsen ketika kalian handphone punya handphone ya. Jadi ini adalah salah satu yang ternyata perlu dihapus ketika teman Pro 2 itu memorinya penuh. Selain itu ada aplikasi peningkat performa, biasanya ada aplikasi untuk melancarkan permainan game. Iya, biasanya ada yang download dari pihak ketiga teman Pro 2 ya. Itu kenapa perlu dihapus? Karena memang di mana RAM booster pembersihan sampah atau pengoptimalan game umumnya tidak memberikan beberapa manfaat yang cukup signifikan. Jadi memang perlu dihapus teman Pro 2 ya. Bahkan sistem operasi Android modern sebenarnya sudah memiliki manajemen memori bawaan yang cukup efisien. Jadi kalian nggak perlu lagi untuk nambah-nambah aplikasi teman Pro 2. Selanjutnya, aplikasi dengan fungsi ganda. Banyak pengguna tanpa sadar menginstal beberapa aplikasi dengan fungsi serupa secara bersamaan, ya kan? Dan ini benar-benar bikin berat. Ada yang biasanya install Mobile Legends-nya itu ada 2 teman Pro 2. Ya, padahal nggak boleh juga sih sebenarnya, karena satu file Mobile Legends aja sudah sampai beberapa giga gitu ya kan. Jadi kalau misal saja kalian nginstalnya lebih dari satu, otomatis itu akan membuat handphone kamu jadi berat. Terus untuk tips mengosongkan memori adalah dengan cara hapus cache aplikasi ya. Penelusuran juga perlu dihapus teman Pro 2. Lalu hapus atau backup file. Jadi bersihkan foto-foto kalian yang besar banget ukurannya gitu. Terus bersihkan data media WhatsApp. Biasanya ada video-video, ada video-video yang perlu kalian hapus teman Pro 2 ya, karena ukurannya yang besar padahal kalian sudah tonton cukup lama ya, dan gak perlu lagi gitu maksudnya ya. Terus tambahkan kartu memori eksternal. Ada beberapa handphone yang memang punya fitur ini untuk menambah memori eksternal. Kalau memang kamu punya, manfaatkan itu sebaik mungkin. Belilah memori eksternal agar penyimpanan di handphone kamu jadi lebih besar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Makanya dah, ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Produweza, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
3: Jangan galau.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
3: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
2: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
5: Loh, kayak gitu nggak cara minta maaf?
4: Terus harus gimana lagi?
5: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
6: Iya sih Pak, aku salah Pak. Aku minta maaf ya Pak. Aku benar-benar minta maaf ya Pak.
5: Gitu kan enak dengarnya.
1: Teman terbaik kamu.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
9: Pro 2 FM.
10: Jangan galau malam-malam.

Nah, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, Rama punya informasi selanjutnya buat teman Pro 2 semua. Ini informasi tentang tujuh ciri orang yang sulit mengakui salah, teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 semua yang mungkin di circle yang sedang gak baik-baik saja, di mana ya walaupun memang semua orang pernah berbuat salah, tapi tidak semua orang mau mengakui kesalahan. Ada beberapa kesalahan yang mampu mendatangkan pengalaman emosional yang memang kurang nyaman. Terus ada yang bahkan mereka tahu mereka salah, tapi kayak entah gengsi teman Pro 2 ya, atau bahkan mungkin gak menyadari kalau mereka salah. Jadi ya tidak minta maaf atau mengaku salah lah teman Pro 2. Ada beberapa ciri-ciri nih buat teman Pro 2 semua. Karena kalau punya teman yang kayak gitu kan gak enak ya kan teman Pro 2 ya. Egois namanya ya kan. Jadi dilansir dari Psikologi Today, ada beberapa orang yang punya ego yang tidak mau mengakui kesalahan. Ada beberapa ciri-ciri yang kurang lebih kayak ciri-ciri yang membuktikan bahwa seseorang itu orang yang sulit mengakui salah. Yang pertama adalah suka memutarbalikkan cerita. Mereka bakal memutarbalikkan cerita sehingga tampak mereka tidak punya pilihan atau bukan masalah besar melakukan hal itu. Narasi demi narasi dibuat demi membenarkan tindakan dan tidak perlu mengakui kesalahan. Yang kedua, mereka bersikap defensif terhadap segala hal. Saat ditujukan sebuah kesalahan yang mereka buat, mereka akan defensif, akan kurang lebih berlaku ini bertahan gitu teman Pro 2 ya. Seolah-olah kamu menyerang mereka secara personal lah. Dan orang-orang seperti ini dimana akan membuat kamu kesulitan mendapatkan percakapan yang benar-benar masuk gitu loh teman berdua. Karena ketika kamu bahas lain, dibahas yang lain juga sama dia. Sebenarnya kamu ingin memberikan feedback yang konstruktif, tapi sikap defensif ini justru membuat mereka sulit bertumbuh dan memperbaiki diri. Ya, orang-orang yang terkadang susah atau tidak mengakui kesalahan itu juga sama dengan orang-orang yang tidak, ini teman berdua, tidak menerima masukan. Ya, itu biasanya agak sama sih mereka orangnya ya. Yang ketiga, mengubah topik saat ditegur. Jadi suatu keahlian orang sulit mengakui kesalahan adalah mengubah topik dengan cepat ketika ditegur. Dengan mengalihkan topik atau fokus, mereka menghindari rasa tidak nyaman akibat perbuatan yang mereka lakukan, ya kan? Tapi untuk menghindari rasa tidak nyaman itu, mereka akan cepat-cepat cari topik lain, teman Pro 2. Melansir dari Bolde, tindakan ini justru menghilangkan kesempatan untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Yang keempat, mereka itu playing victim. Orang yang tidak mau mengaku salah biasanya memposisikan diri mereka sebagai korban atas dunia yang tidak adil. Tindakan ini memang ampuh mendatangkan simpati, tapi hanya bersifat sementara. Seiring waktu, taktik ini justru mengikis kepercayaan orang-orang di sekitar padanya. Yang kelima, ogah minta tolong. Jadi gak mau minta tolong teman Pro 2. Selain enggan mengakui kesalahan, biasanya mereka juga enggan meminta bantuan. Buat mereka meminta bantuan seperti mengakui kekalahan, sehingga sebisa mungkin segala sesuatunya diselesaikan sendiri. Yang keenam, mereka terobsesi dengan citra diri. Jadi berbuat salah seolah mencoreng harga diri dan citra diri mereka, sehingga susah untuk mengakui kesalahan. Dan yang terakhir adalah ciri-cirinya, mereka itu kurang sadar diri. Dilansir dari Your Tango, orang yang sulit mengakui kesalahan biasanya kurang kesadaran diri. Mereka sulit berefleksi atau introspeksi diri. Hal ini kemudian membuat mereka sulit menyadari bahwa tindakan mereka berdampak pada orang lain. Jadi mereka gak sadar bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya salah gitu teman-teman berdua ya.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, abis ini kamu jangan kemana-mana dulu ya. Tetap setia terus dengarkan RRI Pro 2 FM Sorong, karena after ini ada musik live chat. Kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Dan informasi terakhir Rama, Rama pengen kasih informasi tentang perkiraan cuaca nih untuk kamu yang masih punya banyak sekali aktivitas di luar ruangan, teman Pro 2 ya. Buat teman Pro 2 semua yang masih punya banyak sekali aktivitas di luar ruangan, ini Rama punya informasi menarik untuk kamu, di mana perkiraan cuaca untuk sekitaran Klademak ya, itu sampai nanti malam jam 12 malam kabarnya masih akan terus berawan. Jadi teman Pro 2 tetap harus ini ya, hati-hatilah ya ketika akan beraktivitas. Takutnya malah ya hujan lagi, terus tidak bawa jas hujan teman Pro 2 ya. Belakangan masih banyak kali begal. Jadi kalau mau pergi kemanapun teman Pro 2, apalagi yang perempuan-perempuan tuh ya, bawa kakaknya, dibawa satu orang gitu ya untuk menemani kamu jalan teman Pro 2, takutnya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ya walaupun belakangan memang Pak Polisi lagi gencar banget mondar-mandir kalau malam, lagi gencar banget sweeping, tapi masih ada aja ya. Pokoknya jangan kasih celah teman Pro 2 ya untuk tindakan kriminal bisa melukai atau bahkan bisa menghampirimu. Jadi buat perempuan-perempuan juga nih ya, harus dijaga atau minta tolong teman lah atau saudara pas kalian mau pergi teman Pro 2 ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Sima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5, teman Pro 2. Hai, hai, hai, selamat malam teman Pro 2. Kembali barengan sama gue, Landek Krisandaru, di Jaga Malam yang bakal nemenin lo sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. Seperti biasa, teman Pro 2, untuk menemani hari Selasa lo, meskipun ini adalah tanggal merah, tapi gue tidak akan libur untuk menemani lo, teman Pro 2. Dan di hari ini, teman Pro 2, buat lo yang kembali mau curhat, boleh banget, teman Pro 2. Gue buka seperti biasa hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, buat lo yang mau menceritakan kira-kira ada apa dengan harinya dan juga ada apa dengan kehidupan lo belakangan ini, boleh banget teman Pro 2. Daripada ke psikolog kan agak mahal, mending lo ceritain di radio aja kasih teman Pro 2. Tapi anyway, untuk mengawali keseruan kita di malam hari ini, this is Ariana Grande dulu nih dengan Dangerous Woman. Here we go.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk, putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo, jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan. Pro 2 FM, lagunya Juicy Lucy, Mahalini, Rizky Febian, bisa kamu dengerin di sini.

Maxima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Juicy Lucy dengan tanggung jawab. Waduh, jangan lupa tanggung jawab dong cuy. Masa ngebaperin doang terus cabut? Aduh, ya nama juga percintaan Gen Z ya. Karena Gen Z kan punya yang namanya commitment issue ya. Dimana mereka akan sangat takut kalau misalkan ditanya status ataupun kejelasan ya. Jadi meskipun lo berusaha sangat keras, ya good luck lah buat lo ya. Anyway, teman Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Berhubung hari ini MLC lagi libur, teman Pro 2, kayaknya kita ngobrol-ngobrol aja ya di sore hari ini. Masih menemani kamu sampai mungkin besok hari Rabu udah kembali bekerja lagi. Tapi anyway, teman Pro 2, gue ada update sedikitnya dari IDN Times, teman Pro 2, dimana ternyata untuk SPMB sekolah swasta itu gratis, teman Pro 2, di Jakarta. Jadi SPMB-nya gratis, ada dibuka sekitar 10.109 kursi yang tersedia, teman Pro 2. Wow, apakah ini benar? Jadi teman Pro 2, ini juga dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu Nahdania, dan dia mengatakan bahwa SPMB sekolah swasta gratis yang melibatkan 103 sekolah yang menyediakan daya tampung 10.109 murid baru untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan juga SLB. Waduh, ini jujur kalau menurut gue ini adalah program yang sangat baik ya. Jadi ini juga ditegaskan oleh Dinas Pendidikan bahwa SPMB 2026 harus berjalan objektif, transparan, dan juga inklusif agar semua anak Jakarta mendapatkan pendidikan setara. Gue setuju banget, gak boleh ada lagi pembedaan kelas, sekolah favorit, sekolah gak favorit. Gak boleh lagi ada sekolah orang kaya, sekolah orang gak kaya. Menurut gue semua anak di Jakarta dan bahkan di Indonesia layak untuk mendapatkan sekolah yang bagus pendidikannya, ya gak sih?

Teman perdua, seringkali kita anggap air itu adalah hal yang biasa dalam hidup. Bangun pagi, minum, mandi, cuci tangan, semua terasa rutin. Gak ada yang spesial. Tapi coba bayangin ya, suatu hari air gak lagi mudah kita dapetin. Gimana tuh rasanya? Setiap tetes air yang kita buang sia-sia hari ini bisa jadi sangat berarti untuk hari esok. Hemat air bukan cuma soal nggak boros, tapi soal menjaga hidup kita sendiri. Matiin keran kalau nggak dipakai, kumpulin air hujan buat nyiram tanaman, dan pakai air dengan bijak. Masa depan kita ada di tangan kita loh. Yuk mulai sekarang hemat air, biar bumi tetap lestari, dan kita semua bisa bernafas dengan lega. Hemat air, selamatkan bumi.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dijaga malam barengan sama gue Lana Kirsandaru, teman Pro 2 di malam hari ini. Gue masih menemani semua kegiatan kamu, teman Pro 2 di malam hari ini. Buat yang lagi, mungkin lagi beristirahat atau lagi goler-goler, gue akan menemani semuanya, teman Pro 2. Anyway, gue mungkin pengen membahas apa yang terjadi di weekend kali ini. Mungkin untuk pertama kalinya kemarin gue ke Blok M bener-bener dari cukup pagi ya. Karena biasanya kan gue ke Blok M tuh agak sorean gitu, dimana aktivitas sebenarnya udah mulai padat. Nah kemarin gue mencoba untuk Blok M bareng cewek gue, kayak kita coba agak pagian kali ya. Ternyata di Blok M pagi-pagi tuh enak, teman berdua. Jadi masih sepi, terus juga belum terlalu ramai kayak sore ataupun malam hari gitu. Jadi kayak masih lebih lengang, dan gue mendapati spot-spot yang legend justru di Blok M. Kayak ada Mall Blok M yang akhirnya aksesnya gue tahu lebih banyak lagi. Yang bener-bener sampai ke terminalnya, akhirnya gue coba untuk menelusuri. Terus juga gue ke Blok M Square, gue gak tahu ya sejauh ini masih jadi tempat yang convert memang. Kalau lo tanya gue, salah satu tempat yang convert selain Pondok Indah Mall, iya salah satunya Blok M kalau menurut gue. Nah kalau menurut lo apakah ada perbedaan, teman Pro 2, atau lo punya experience mungkin pernah ke Blok M di jam-jam subuh? Sahur ya.

Dan malam hari kamu masih ditemenin sama gue, Landa Krisandar, dijaga malam jangan galau. Malam-malam teman Pro 2 di malam hari ini. Gue tuh baru inget teman Pro 2, ini tuh adalah masanya ternyata Jakarta Fair ya. Gue baru baca salah satu postingan tadi teman Pro 2, ternyata di Kemayoran sudah ada Jakarta Fair lagi ya, PRJ. Aduh, ternyata udah lama banget ya. Mungkin ada dari kamu teman Pro 2 yang warga Jakarta dari lahir tapi belum pernah ke PRJ. Gue sama-sama gue berarti teman Pro 2. Jujur, kayaknya gue ngerasa, gue gak tahu ya, dulu Jakarta Fair tuh pernah ada di JCC gak ya? Coba gue cari dulu. Jakarta Fair, JCC, pernah gak ya? Kalau pernah, oh gak pernah, berarti gue bukan ke Jakarta Fair waktu itu. Dulu gue kayaknya pernah ke satu fair gitu, cuma gue lupa. Gue sih ingetnya di JCC waktu itu ya. Tapi anyway, buat lo yang mungkin tadi ke PRJ teman Pro 2 ke Kemayoran, mungkin lo tahu bahwa kayaknya macet banget, cukup membludak hari ini PRJ-nya. Dan juga memang dari video-video yang beredar sih udah macet dari jalan Benjamin Sueb udah penuh ya. Dan juga tadi mungkin banyak orang yang masih ngincar snack-snack yang lucu-lucu ya. Kalau di PRJ itu banyak banget barang-barang yang sebenarnya lucu-lucu gitu. Dan pada bersyukur sih sebenarnya tadi pada di rumah gitu. Ditambah juga ini kan hari libur nasional, dan mungkin orang tuh pengennya ya udah kita kemana kek untuk spending waktu dan juga uang kita. Mungkin lo lebih suka di rumah kayak gue jujur lebih suka di rumah. Kalau pilihan daripada ke PRJ, gue mending di rumah. Tapi ada satu yang menurut gue memorable banget dari PRJ teman Pro 2, yaitu adalah apalagi kalau bukan anthem songnya atau jingle ya teman Pro 2. Lo inget gak sih jingle ya PRJ yang kayak gini?

Itu tuh dulu kayaknya diputerin waktu gue kecil, dan menurut gue itu sangat amat memorable ke gue sampai hari ini. Jadi kalau misalkan memang gue belum pernah ke Jakarta Fair ya, gue belum pernah ke PRJ, tapi menurut gue satu hal yang membekas dari PRJ ke gue adalah ya theme song ya. Siapapun yang bikin theme song ini gue suka banget, dan nyatanya memang efektif untuk membuat gue ingat ke PRJ bertahun-tahun kemudian ya. Gokil. Jadi buat lo jangan lupa ke Jakarta Fair.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro2FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada sebuah cerita yang Rama pengen bagikan buat kamu di malam hari ini. Ceritanya adalah manisnya permen yang masih terasa di lidah. Cerita ini dimulai di mana ada seorang lelaki tua yang terbaring lemah di sebuah rumah sakit. Seseorang pemuda datang untuk menengoknya setiap hari dan menghabiskan waktu berjam-jam bersama lelaki tua itu. Pemuda ini menyuapinya, membersihkan badannya, dan membimbingnya berjalan-jalan di taman. Lalu membantunya kembali berbaring. Pemuda itu baru pergi setelah merasa bila lelaki tua ini sudah bisa ia tinggal. Suatu ketika ada perawat yang datang memberi obat dan memeriksa kondisi orang tua itu. Si perawat ini berkata kepada bapak ini, "Bapak punya anak yang berbakti ya pak. Setiap hari ia datang untuk mengurus bapak. Sungguh beruntung ya pak." Lelaki tua itu memandang perawat itu sejenak, lalu memejamkan kedua matanya, dan dengan nada yang agak sedih lelaki ini berkata, "Saya berangan-angan, seandainya benar ia adalah anak saya. Tapi ia adalah anak yatim yang tinggal di lingkungan tempat tinggal kami dulu. Dulu sekali saya melihatnya menangis setelah kematian ayahnya. Saya pun akhirnya menghiburnya dengan cara membelikan permen untuknya. Tapi setelah itu saya tidak pernah lagi berbincang dengannya. Kemudian ketika ia tahu kalau saya dan istri hanya tinggal berdua saja, ia pun berkunjung. Bahkan setiap hari hanya untuk memastikan kami baik-baik saja. Ketika kondisi fisik saya mulai menurun, ia mengajak saya dan istri saya tinggal di rumahnya. Lalu secara rutin ia akan datang membawa saya untuk periksa ke rumah sakit. Hingga pada suatu ketika saya pun pernah bertanya padanya, 'Nak, kenapa engkau menyusahkan diri untuk mengurus kami?' Sambil tersenyum, anak itu berkata, 'Manisnya permen masih terasa di mulut saya.'

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Kod WFM,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2, di mana orang yang baik hatinya pasti akan mendapatkan imbalan yang baik pula dari Sang Pencipta. Jangan pernah memikirkan untung rugi ketika mempunyai kesempatan untuk membantu orang yang perlu bantuan. Lakukan saja perbuatan untuk membantu orang secara spontan dengan hati yang tulus dan ikhlas, karena hukum Tuhan tidak pernah salah. Apa yang kita tanam pasti akan kembali kepada kita. Begitu pula sebaiknya. Bahkan ketika kita berlakukan kebaikan, itu akan balik dengan kita, bahkan berkelimpahan.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: Teman terbaik.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
5: Terima kasih guys sudah belanja.
4: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Teman Pro 2 dengan maunya irama lagu ini, maka Osilat sudah tua saya mengantarkan acara siaran untuk hari ini di hari Selasa tanggal 17, maksud kami tanggal 16 Juni tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Kademak 2 Sorong, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Rodua di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program Rodua, teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani, 44 Kademak mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Rabu di tanggal 17 Juni 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Rodua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

9.7 FM Produe Rizrong, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Radua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya Produe Rizrong mengudara kembali di hari ini teman Radua, di hari Rabu di tanggal 17 Juni tahun 2026. Dan tentunya di pagi hari ini kamu ditemani sama dengan Rian teman Radua. Dan pastinya juga kita masuk di segmen jazz musik seperti biasa di jam 5. Itu ada jazz musik menemani kamu sampai dengan di jam 6. Nanti saya akan balik di jam 6 dengan informasi di seputaran Papua Barat Daya sampai dengan di jam 7. Di jam 7 ke jam 8 itu ada informasi nasional teman Radua. Selamat menikmati jazz musik di pagi hari ini buat kamu yang mungkin sudah bangun, yang sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini teman Radua.

0: tidak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi, ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmat-Nya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.

0: sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

perintah dari Allah tentang sholat. Sholat, apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika ruku',

Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu. Lalu dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam. Allah menjawab, lalu kau jadi manusia berhati bersih. Masya Allah, sungguh nikmat sholat.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: 96,7 FM Pro 2 dari Serang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan tentunya di pukul 6 lewat 4 waktu Indonesia Timur. Dan pastinya buat kami yang lagi beraktivitas, jangan lupa untuk sarapan pagi ya teman Pro 2. Atau mungkin ada yang sudah sarapan pagi. Jadi sarapan pagi sangat penting untuk menunjang aktivitas kita di pagi hari, apalagi mood kita teman Radua. Dan buat kamu yang mungkin lagi siap-siap, lagi mandi, atau mungkin lagi baru bangun tidur, yang pastinya jangan lupa juga minum air putih sebelum memulai aktivitas teman Radua. Dan saya informasikan teman Radua, pertandingan Piala Dunia 2026 yang dimana mempertemukan Prancis dan Senegal di grup I itu sekarang sudah selesai ya teman Radua. Babak kedua sudah selesai dan skornya itu 3-1 teman Radua. Ini mana Prancis itu 3, Senegal 1. Ini mana Prancis itu dicetak oleh Kylian Mbappe pada menit ke-66. Terus ada Bradley Barcola di menit ke-82 dari Prancis. Terus ada Kylian Mbappe lagi di menit akhir yaitu 96 teman Radua. Dan Senegal sendiri itu dicetak oleh Ibrahim Baye teman Radua. Dan tentunya selamat buat Timnas Prancis yang sudah memenangkan pertandingan ini teman Radua. Pantasan tadi di luar sana ribut-ribut. Maksudnya ribut-ribut mungkin memeriahkan gol Prancis atau mungkin gol Senegal. Dan tentunya ada juga mungkin yang meriahkan yang dimana Prancis menang ya teman Radua di pagi hari ini. Dan selanjutnya itu nanti ada kalau tidak salah itu bakal ada Norwegia teman Radua yang melawan Irak. Iya, Irak yang bakal bermain di jam 5 waktu Indonesia Barat, berarti di sini tuh jam 7 waktu Indonesia Timur teman Radua. Aduh, ini pertandingan bola mainnya pagi semua ya. Ya baguslah supaya teman Radua di luar sana itu tidak begadang ya, bangunnya cuma jam 4. Oke teman Radua, nanti ada informasi di seputaran Papua Barat Daya yang menemani kamu sampai dengan di jam 7 waktu Indonesia Timur. Tapi saya kasih lagu dulu, yaitu lagu dari Fizz yang berjudul Tarot teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

96.7 FM Produeri Serang, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Produa buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Produa FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Produa. Dan teman Produa di informasi Papua Barat Daya, yang dimana pemerintah provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberangkatkan 3 pasangan calon pasukan pengibar bendera pusaka terbaik untuk mengikuti seleksi calon paskibraka tingkat pusat tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta. Kepala Kesbangpol Papua Barat Daya, George Japsenang, mengatakan pihaknya telah menerima surat resmi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP terkait pelaksanaan seleksi calon paskibraka tingkat nasional. Adapun 6 peserta yang mewakili Papua Barat Daya merupakan hasil seleksi ketat dari seluruh kabupaten dan kota provinsi Papua Barat Daya, di mana mereka terdiri dari Agung Klavle dari Kota Sorong, Natalius Janeh dari Kabupaten Sorong Selatan, Peter Vilek Siapen dari Kabupaten Raja Ampat, Flora Bosawer dari Kabupaten Maibrat, Vilah Delvia Nauri dari Kabupaten Sorong, Yudit Yesika Mirino dari Kabupaten Tamrau, di mana keenam peserta tersebut itu tiba di Jakarta pada 15 Juni 2026 dan langsung diserahkan kepada panitia BPIP yang menjemput di Bandara Soekarno-Hatta. Dan selanjutnya para peserta itu akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai tahapan awal sebelum mengikuti rangkaian seleksi tingkat pusat yang berlangsung pada 15 sampai dengan 19 Juni 2026. Mudah-mudahan para peserta yang diutus dari Papua Barat Daya itu bisa masuk semua ya teman Redua. Dan tentunya tim pendamping dari Kesbangpol Papua Barat Daya itu memastikan seluruh peserta dalam kondisi baik dan siap mengikuti seluruh tahapan seleksi yang telah ditetapkan oleh BPIP teman Radua. Dan tentunya pemerintah Provinsi Papua Barat Daya itu berharap para peserta itu dapat menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Nah, seleksi ini menjadi kesempatan bagi putra-putri terbaik Papua Barat Daya untuk mengemban tugas sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat nasional teman Radua. Keikutsertaan 6 calon tersebut itu juga menjadi bukti komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam pembinaan generasi muda yang berkarakter, berjiwa nasionalis, serta memiliki semangat kebangsaan. Masih banyak informasi Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu di pagi hari ini teman Radua. Tapi ada salah satu lagu yang mungkin bisa membangkitkan mood kamu di pagi hari ini. Ada lagunya Taylor Swift yang berjudul The Fate of Opelia. Spesial buat kamu di pagi hari ini teman Radua.

2. Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio 2 masih di informasi seputaran Papua Barat Daya sampai dengan di jam 7 waktu Indonesia Timur. Kali ini datang dari Peminabuan teman Radio 2, ya, di mana peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, itu berbagi paket sembako kepada umat muslim di Teminabuan pada hari Selasa di tanggal 16 Juni 2026. Ketua Basnas Sorong Selatan yaitu Haji Hazali Bilal itu mengatakan penyaluran sembako kepada mustahik atau orang yang berhak menerima itu sebanyak 70 paket dan merupakan yang pertama kali dilaksanakan oleh Basnas teman Radio 2. Jadi Hazali juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah yang selalu memberikan dukungan kepada Basnas dalam menjalankan program atau kegiatan kemanusiaan. Jadi kegiatan tersebut itu juga sebagai ajang silaturahmi untuk memperkuat rasa kebersamaan dan persaudaraan teman Radio 2. Sementara itu, Bupati Sorong Selatan Petronella mengungkapkan, bertepatan dengan Tahun Baru Islam merupakan momentum penting untuk berbagi kasih antar sesama. Selain itu, momentum tersebut menjadi tanda untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat. Bupati Petronella juga memberikan apresiasi kepada Basnas Sorong Selatan yang telah melaksanakan kegiatan tersebut. Menurutnya, hal itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menerima bantuan teman Radio 2.
1: Spada, selamat pagi teman Radio 2.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu secara resmi melepas 342 anggota kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Papua Barat Daya yang akan mengikuti Pesparawi Nasional 14 di Manokwari, Papua Barat. Di mana pelepasan tersebut itu berlangsung di IMAS Convention Center, Kabupaten Sorong pada hari Selasa di tanggal 16 Juni 2026. Jadi kontingen yang terdiri dari peserta dan ofisial itu akan mewakili Papua Barat Daya pada 12 kategori lomba dalam ajang Pesparawi Nasional 14 yang berlangsung pada tanggal 18 sampai dengan di tanggal 28 Juni 2026. Kegiatan Pesparawi Nasional yang ke-14 itu mengusung tema Harmoni Pujian Satukan Bangsa dan tentunya diikuti kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia, teman Radua. Dalam pelepasan kontingen Pesparawi Papua Barat Daya, Gubernur Elisa Kambu mengingatkan seluruh peserta agar memaknai keikutsertaan dalam Pesparawi sebagai sarana pelayanan dan pujian kepada Tuhan, di mana menurutnya prestasi yang diraih dalam perlombaan merupakan hasil dari kerja keras dan penyertaan Tuhan, namun bukan menjadi tujuan utama. Selain itu, Gubernur juga meminta seluruh anggota kontingen menjaga kesehatan selama mengikuti rangkaian kegiatan di Manokwari, di mana dia menilai kondisi fisik yang baik akan mendukung peserta dalam menampilkan kemampuan terbaik pada setiap kategori yang diikuti, teman Radua. Elisa Kambu turut mengingatkan pentingnya disiplin, kekompakan dan kerjasama tim selama berada di daerah penyelenggara, tepatnya di Manokwari, teman Radua. Menurutnya seluruh peserta tidak hanya membawa nama pribadi dan gereja, tetapi juga nama baik Papua Barat Daya di tingkat nasional. Dan Bapak Gubernur Papua Barat Daya berharap seluruh peserta itu dapat mengikuti perlombaan dengan baik, menjunjung tinggi nilai-nilai iman dan sportivitas, serta menjadikan ajang Pesparawi sebagai wadah mempererat persaudaraan antar umat Kristiani di berbagai daerah di Indonesia. Prosesi pelepasan tersebut itu ditandai dengan penyerahan pataka kepada perwakilan kontingen Pesparawi Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penampilan paduan suara dari peserta yang akan bertanding pada Pesparawi Nasional 14 di Manokwari, teman Radua.

Radio FM teman terbaik kamu. Saya informasikan teman Radio 2, di jam 7 kita akan masuk di informasi nasional yang tentunya masih dilansir dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id, yang pastinya juga ada lagu-lagu enak untuk membangkitkan semangat kamu di pagi hari, apalagi mood kamu yang mungkin kurang baik ya teman Radio 2. Mungkin dengan lagu-lagu yang bakal saya hadirkan dan juga informasi-informasi yang saya update, itu tentunya bisa membangkitkan mood kamu atau memperbaiki mood kamu di pagi hari ini teman Radio 2. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96,7 atau aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
10: 2. Adik, apa udah siap PR-nya?
11: Belum, mah, sikit lagi.
10: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
11: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
10: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
11: Hari ini aja, Ma. Please.
12: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
10: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
12: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
13: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

96,7 FM Pradua RRI Sorong, teman terbaik kamu. Kita masuk di informasi nasional teman Pradua sampai dengan di jam 7 waktu sampai dengan di jam 8 maksudnya waktu Indonesia Timur. Kurang fokus. Harus banyak minum air putih di pagi hari di teman Pradua. Dan pastinya kamu yang lagi di jalan, lagi menuju ke tempat kerja teman Pradua, hati-hati. Utamakan keselamatan kamu di pagi hari ini, fokus dalam berkendara teman Pradua, apalagi di pagi hari itu kendaraan sangat padat-padatnya teman Pradua. So teman Pradua, informasi nasional menemani kamu. Ya, di mana kita mulai dulu dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika tentang perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di hari ini ya, di hari Rabu di tanggal 17 Juni 2026 yang tentunya dilansir dari kanal YouTube BMKG teman Pradua. Kita mulai dulu dari perakiraan cuaca di Kepulauan Sumatera teman Pradua. Di mana Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung, hujan dengan intensitas ringan. Palembang, hujan disertai petir. Bergeser ke Kepulauan Jawa, yang dimana Serang, Bandung, dan Yogyakarta berawan. Jakarta berawan tebal. Semarang dan Surabaya cerah berawan. Bergeser ke Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara, yang dimana Denpasar berawan. Mataram dan Kupang cerah berawan. Dan yang berikutnya itu Kepulauan Kalimantan, itu ada Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, hujan dengan intensitas ringan. Bergeser ke waktu Indonesia Tengah, ini mana Kepulauan Sulawesi, tepatnya teman Pradua, itu ada Mamuju, hujan dengan intensitas sedang. Makassar berawan tebal. Palu, Gorontalo, dan Manado, hujan dengan intensitas ringan. Kendari berawan. Bergeser yang terakhir teman Pradua, itu ada Kepulauan Maluku dan Papua, yang dimana Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura, hujan dengan intensitas ringan. Manokwari berawan tebal. Jayawijaya dan Merauke, udara kabur teman Pradua. Itu tadi perakiraan cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia di hari ini, hari Rabu di tanggal 17 Juni 2026. Masih banyak informasi-informasi yang bakal saya update buat kamu di informasi nasional yang tentunya dilansir langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id teman Pradua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Teman terbaik kau.
6: Selamat pagi, teman Pro 2.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, masih di informasi nasional teman Pro 2, yang dimana masyarakat di Palu, Sulawesi Tengah diguncang gempa berkekuatan magnitudo 6,7 pada hari Selasa di tanggal 16 Juni 2026 pada pukul 10:27 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun gempa bumi magnitudo 6,7 membuat panik warga dan pasien di Rumah Sakit Samaritan, Kota Palu hingga berhamburan keluar. Di mana BMKG menjelaskan gempa bumi di Palu tersebut berada pada koordinat 1,04 LS dan 120,23 BT, sekitar 42 km tenggara Palu, Sulteng kedalaman 10 km. Namun BMKG belum mendapatkan informasi terkait kerusakan bangunan akibat gempa bumi tersebut. Pasien dan warga berhamburan keluar dari Rumah Sakit Samaritan, yang dimana melansir laman Antara News, gempa bumi tektonik magnitudo 6,7 itu membuat warga dan pasien di Rumah Sakit Samaritan berhamburan keluar karena panik. Meski tidak berpotensi tsunami, guncangan gempa dirasakan cukup kuat di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, hingga Kabupaten Tojo Una-Una. Kepanikan juga terlihat di Rumah Sakit Samaritan. Sejumlah pasien, keluarga pasien, dan tenaga kesehatan bergegas keluar gedung menuju area terbuka sesaat setelah guncangan terasa. Beberapa pasien yang tengah menjalani perawatan dievakuasi menggunakan kursi roda maupun tempat tidur. Semua itu guna mengantisipasi kemungkinan gempa susulan dan potensi dampak dari gempa. Di halaman rumah sakit, dipenuhi pasien dan pengunjung yang memilih bertahan di luar bangunan hingga kondisi dinilai aman, teman Radua.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

teman-teman terbaik kamu, teman radio. Saya mau update Piala Dunia yang dimana kali ini tuh ada Irak yang melawan Norwegia, teman radio. Dimana babak pertama baru saja selesai, dimana skor sementara itu 1-2, dimana Irak 1, Norwegia 2, teman radio. Pertandingannya seru sekali yang saya nonton ya, teman radio. Dimana dari Norwegia itu sudah mencetak 2 dan Irak 1, dan tentunya Irak harus mengejar teman radio ketinggalan tersebut. Dimana gol dari Irak itu dicetak oleh Ayman Hussein pada menit ke-34. Dan dari Norwegia sendiri itu ada bintang Erling Haaland di menit ke-29, dan gol kedua itu dicetak dengan Erling Haaland juga pada menit ke-43, teman radua. Waduh, Haaland lagi bagus-bagusnya di negara ini, teman radua, di negaranya ya, di Norwegia. Dan statistik pemain statistik pertandingan maksudnya, teman radua, di mana tendangan dari Iran itu ada 9 tendangan dan Norwegia itu ada 7 tendangan. Dan untuk tepat sasaran itu Norwegia didominasi 3 dan Irak 1. Nah, untuk penguasaan bola masih tinggi Norwegia, teman radua, yaitu 60%, sedangkan Irak 40%. Dan untuk pelanggarannya sendiri itu Norwegia sudah melakukan pelanggaran 9 kali dan Irak 5 kali, dan kartu kuning, kartu merah itu masih 0-0, belum ada yang mendapatkan kartu kuning ataupun kartu merah. Dan formasinya sendiri itu Irak itu memakai formasi 4-4-2, sedangkan dari Norwegia itu memakai formasi 4-3-3, teman radua. Ini tuh

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Es krim.
5: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
6: Hai, aku es krim.
5: Enak banget.
6: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
5: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
7: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
8: Mumpung masih muda.
7: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
8: Meskipun masih muda.
7: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
8: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
2: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Sedia aku sebelum hujan dari Iji Taf teman Radua. Lagunya Iji Taf itu asik-asik ya teman Radua, apalagi didengarkan di pagi hari yang tentunya membuat mood kita itu baik ya teman Radua, atau mungkin lebih baik lagi. Dan tentunya teman Radua, tidak terasa kita sudah di pukul 8:32 waktu Indonesia Timur. Dan buat kamu yang sudah mulai bekerja, kuliah, sekolah, berdagang, atau sedang menjalani aktivitas di pagi hari ini, semoga harimu berjalan lancar ya, dan penuh semangat teman Radua. Yang mungkin masih dalam perjalanan, tetap fokus berkendara dan utamakan keselamatan bagi kamu yang lagi di jalan. Dan jangan lupa untuk patuhi rambu lalu lintas dan tetap jaga kondisi tubuh kamu agar tetap fit sepanjang hari teman Radua. Buat para driver online, pekerja lapangan, ASN, pegawai swasta, pedagang, dan seluruh teman Radua yang tentunya lagi mendengarkan Radua RRI Sorong melalui frekuensi 96,7 atau aplikasi RRI Digital, yang tentunya sedang berjuang mencari rezeki pagi ini. Semoga setiap langkah yang kalian jalani membawa keberkahan dan kemudahan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kalau tadi pagi belum sempat sarapan teman Radua, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk mengisi energi, karena aktivitas yang padat itu akan terasa lebih ringan kalau tubuh mendapatkan asupan yang cukup teman Radua. Tetap semangat menjalani hari ini teman Radua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Giba, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Giba, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.